Baik, kembali lagi dalam segmen Rentak Sekar edisi hujung minggu. Hari ini hari Ahad 27 September 2026. Dan juga hai semua, hai yang baru sahaja mendengarkan kami, terima kasih kerana terus dengarkan kami. Dan juga bagi yang telah pun mengikuti kami seawal pukul 6 pagi sehinggalah sekarang, terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, di pusingan terakhir untuk segmen Rentak Segar ini, pejam celik tidak sedarkan, kita sudah pun berada di pusingan terakhir. Dan juga untuk pusingan ini, saya ingin kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen derma darah, iaitu pada hari ini 27 September 2026 bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari dan juga bertempat di Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkor. Jadi untuk anda yang ada ke lapangan masa ataupun yang berada berdekatan, bolehlah datang bagi mengalu-alukan, bagi menyokong kempen derma darah tersebut kan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memendermakan? Jadi ayuh kita bawa semangat suka mendermah darah ni kan. Jadi untuk anda semua, kalau yang berkelapangan dan juga yang mau datang, bolehlah datang terus ke Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkor bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Sebelum yang ingin mendermah tu, saya ingin kongsikanlah juga kan beberapa tips ataupun beberapa peringatan yang berguna untuk anda. Kalau mau datang dermah tu, datang dengan perut yang happy. Perut yang gembira, maksudnya datang dengan perut yang sudah makan. Makan, jangan biarkan perut anda kosong kan. Dan juga seterusnya minum air. Bukan sejak sebelum tapi selepas. Ini bagi mengelak anda akan terkena dehidrasi. Jadi jangan lupa makan, jangan biarkan perut kosong. Lepas tu minum air sebelum dan juga selepas. Pakai pakaian yang bersesuaian. Ini kenapa? Sebab bagi memudahkan pegawai yang nanti datang untuk mengambil darah tu, mudahlah kan. Nanti janganlah pakai sempit-sempit, nanti susah, mau nanti selat lengan tu kan. Jadi pakai pakaian yang memudahkan. Bawa juga kad pengenalan. Ini penting juga ni. Identiti diri ni penting, sangat penting. Dan juga seterusnya, datang dengan hati yang gembira. Kita bantu orang, mana tahu nanti kita pula yang memerlukan. Jadi ayuh pagi ini yang ada berkelapangan masa, yang mau menderma darah, bolehlah datang ke Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkor bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari nanti. Baiklah, di pusingan pertama pula, pusingan ketiga, pusingan terakhir ini untuk edisi Rentak Sedar hujung minggu, ayo kita dengarkan lagu daripada Lastlah Anggun di Keningau FM, hebat syaknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Atmosfera, Gadis Sekolah, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga ini. Baiklah, untuk pusingan sekarang ini, saya ingin kongsikan hebahan, iaitu berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi akan diadakan pada 1 Oktober 2026 iaitu hari Khamis, bermula pukul 6.30 pagi sehinggalah 12.30 hari, bertempat di Dewan Pisempuruan Square Tambunan. Jadi untuk kamu orang yang berada di sekitar ataupun berada berdekatan, bolehlah datang bagi mengimarahkan lagi Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Baiklah, untuk seterusnya, jom kita berhibur laku daripada seterusnya. Lelis Kronop, Kaya Bujangan di Kenia FM, hebat syoknya.

0: Dalam kesibukan mencari rezeki untuk mengubah kehidupan, kadangkala kita terlupa untuk meluangkan masa dengan yang tercinta. Sekadar mengingatkan, kebahagiaan sebenar adalah bersama dengan mereka yang teristimewa. Sesekali, ambillah masa dan luangkan waktu khusus untuk mereka yang tersayang. Tak rugi pun, ingat masa akan berlalu pergi. Keluarga tiada gerang ganti. Fikir-fikirkan bersama.
1: Info ini dibawakan kepada anda oleh Keningau FM Hebat Show-nya.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Patung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahu kah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya, Kak. Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.

Baiklah, itu dia lagu daripada Duyung Darah Baru saja menghiburkan anda. Oh, syoknya. Ini macam pada syokkah kamu punya hujung minggu? Ataupun pada masa begini ketika ini masih berfikir lagi mau buat apa kan hujung-hujung minggu ni kan? Boleh berfikir, masih panjang lagi masa, masih pagi lagi. Jadi fikirlah aktiviti yang boleh boleh bagi manfaat kepada anda dan juga keluarga. Boleh juga orang bilang menjaga kesihatan kan, aktiviti-aktiviti begini. Mungkin pada ketika ini ada yang pergi berjoging, ada yang pergi berbasikal, ada yang pergi masak-masak. Pagi-pagi pun sebenarnya aktiviti pun memasak pun satu aktiviti kan. Apapun yang anda lakukan, semoga semuanya dipermudahkan. Baiklah, untuk pagi ini nampaknya kita telah pun sampai penghujung rancangan Letak Segar edisi hujung minggu 27 September 2026. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri dulu, saya ingin bacakan kiriman-kiriman ucapan daripada rakan kita. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hai, selamat pagi hari Minggu di Jatika, sampai bertugas bersama dengan Juruteknik Keningau FM hebat syoknya. Dan juga hello-hello semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Si Elvia cakap, dia selalu lambat hantar ucapan, tapi dia sentiasa dengarkan Keningau FM sambil buat kerja. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana cepat kamu cuacanya? Di sini cerah sentiasa. Baiklah, terima kasih Elvia. Dan juga si Elvia, dia ada request permintaan lagu. Dia ingin mendengarkan lagu daripada juara. Sebenarnya semalam pada 26 September hari Rabu telah berlangsung carta lagu artis Sabah. Dan juga tempat pertama telah dimenangi oleh Real Lagu Tabit Lumangat dengan lagunya Lumangat Okudika. Dan ini juga lagu permintaan si Elvia untuk hujung minggu ini. Sekejap lagi kita dengarkan. Sabar Elvia. Dan juga terima kasih atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan kita ada juga kiriman ucapan rakan kita si Aman Khan. Siapa lagi? Dan juga dia punya kiriman ucapan dia. Dia cakap, Assalamualaikum, selalam Malaysia Medani, berdiri Atika, dan juga selamat bertugas di Kaunti. Dia cakapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar. Semoga ceria sentiasa. Dan si Aman Khan, dia ada nuni, dia ada pantun. Dan pantunnya berbunyi, berjalan-jalan ke rumah Marlia. Wah, kaki lenguh tidak terasa. Kalau mahu dipandang mulia, hendak baik budi bahasa. Betul tu. Dan juga terima kasih Aman Khan atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga kita baca jugalah kiriman ucapan daripada rakan kita di Facebook. Kita ada si apa ni? Si kita ada si Justin Gaim Titin. Dia cakap okey. Dan juga seperti biasa kita ada si Timbul. Dia cakapnya, selamat pagi, salam berhujung minggu buat DJ Atika, selamat bertugas, terima kasih. Dan juga kita ada juga kiriman ucapan daripada si Roslan Miasin. Dia cakap selamat pagi juga. Dia cakap Keningau FM hebat syoknya, mantap. Wah, dia cakapnya begitu. Baiklah, terima kasih atas kiriman-kiriman ucapan kamu orang maupun di Facebook ataupun di WhatsApp. Dan juga terima kasih kerana terus kekal dengarkan kami di Keningau FM hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam segmen yang akan datang. Dan juga untuk pagi ini, apa kata kita dengarkan lagu permintaan daripada si Elvia, Renal Guntabit Lumangat Okudika, yang baru sahaja berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan carta lagu artis Sabah. Baiklah, Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye.

0: dengar FM Keselim Handa Bersedusun Manta jam ke siam ke sabun bisa majam ke pedam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalu di kayu it keselimahan baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun ke

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke pi Serangan ke Saban ke pi Selawat Wagu Mandati ke Selimahan Barasa Dosuna Kin FM. Tidak baik nak tidak kau turu ke pi anda titi tak aduh nak pada turu tulan ke siam tahun 2002 nak pada manam. Nyapai kau aku dah ke Saban mana dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam antara jam ke siam ke Saban. Gisemar kita jam ke pada 2 tengah dau. Apa lagi mesti untuk akal kodat nyampai dahi tidak radio Kin FM antar pada jam ke 6 ke Saban. Nyampai kau di Jatika pindah pulang musik ke Selimbahan berasa Melayu selain ada telur jam lagi. Antara jam ke 6 ke Saban kisah benar tak timpu di tinu di tentu ada tak nak orang kodat kepailan kepilihan kiguna. Menegi sining-sining pengalisi ginawa isana suai tu hitin ada radio Kin FM. Maya di frekuensi siam nak berdampak 4 titik turun megahertz Kin FM hebat syoknya. Usia kata kodat di menang bangun tu nak nantar kodat kili dasan dat ke soben mena nak nantar kodat kita takat memenau lungan megit kabang mimbaras. Tadung meningut mata maintang dan telinga maginang mempain lagi dat ginawa ampu musaran di telidas kepilat ke soben mena. Aku madi kudi tapi senangat kili dasan tinan tanda obainya tapi naik ada lihwai merupa dukutur idulai pengobatan. Amka kalau kodat datang mengambalut lagi sembar kita jam kabaram dua tengah dauti tu obainya ti haraka buat pipirat apa bayan nulun. Kita dikonti ke soben mena megal kasari hari kita jam kau siam ke pada 5 minit ke Saban. Kalau mesti di ruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mentah kata ada obayna mari kita jam kau siam telu nabat minit ke Saban. Bulan kuning kita popolo musa getang degetah mentah kata ada obayna ya. Mari kita jam kau pada misa ke Saban Miguel Kasarik ya. Aku simpan timpuh kelembus kabar teniba mari kita jam kau pada misa pada 5 minit ke Saban Miguel Kasarik tak ada kau turut. Arti tak babayan mi kutuk kudau. Am saya ke babayan ni dilutit kau tiga soban mena tepi naik. Tentu ada peperang kudat kepailan kepilan ki guna menegi sining-sining pengalis ginawa. Aisa nasua itu hitin ada radio Kena FM meriti frekuensi siya muna bernama patitik curumik has Kena FM kuhoy aramai ba. Ambil kau negara dapatan pasan meriti WhatsApp Kena FM aisa isa siam lima walu siam anu walu anu walu. Bila kau dah maginangaw maya ditit RTM klik suai kami lah kau dah makianu sinding mata dah jam kau siam kau Saban gisemar kita jam kau apa dah misa kau Saban pada durbatan timpu tapi naya sedang dat mata kau timpu naik di keperan sinding mengalis ginawa miampai sinding penyempatan di Rena Rupin Jesuri di Gusip am lagi Jailis Kundaya itre tanda tinaru dusun am sultan kagu sinding manta di sedikontagil sarup layagan Kini FM kuhai aramai bang.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongalumbis kakal kinangau siang pada mapat titik turun
1: dilapus makinangau sining-sining pengalisa kinangau.

Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam kepedemdut tangadau. Kuy, aramai.

0: Dengar apa ya talo sining misusut sining mata di sinor gaisal. Tinggal dahin apa nak nak gaduh. Kalau di sining mata di Siti Mandaron. Tantan Tom Mitongkian. Lagi Ridwan Azmi. Oi, umandak minagui tatan meniti jam ke siam dua nak pada walu minit ke Saban. Aman kan? Salam Malaysia, Madani Kumadika di Jejirin. Assalamualaikum. Pati senang anda paparan kerja hina gonti mata dah kuitin kampung pagi nak keningau. Manu kesihatan kebiasaan ke Saban hiti tidak kau turu kumadinsan maikinangau. Ngalia Bobakar Baba Ironi Ijohan Radin Kisin Godulai Ubik Emma Baploh Palan-palan kumaraja kena sakit kio kasih. Sekarang DJ kau, sekarang yang kumadika manhan. Elvia Samai Paran, hello, hello nih kumadika. Kopi saran kau Saban itu dah minggu. DJ Jirin teka DJ, oh boy kasih. Di sana ada paparan keraja. Kau yang pai jur teknik dengan FM hebat syoknya. Hello, hello, kumadin saran tang kombolutan. Baikin aku di tekan FM menu kabar dok koyu dan saran kasih. Lansada data emis kang ngingis pampus timpo baina sikau kiriman dari ke pasan-pasan insanan dat kemulutan dari ke kalm kinau kena FM mana kita tahu telu siaran Melayu dusun am negi murut mengali arin majanun silaf anggun adik uji Marcela kan rumbai Floria Jontan Elin kemabung runang skim tomani salam pemulutan kakal segigisem. Iba aku dah timai gereja kan siak ya. Perayaan misa ulang tahun Saint Michael jam kohpod kan siak. Jam kohpod ke Saban itu kan ya. Pengukuran kau yang dah tawan di degayu. Kita nak pengaku, hai asa nak tawan kan siak. Sekarang ada di jajirin artis Saban sampai memboros murut kan siak. Info-info di tengah senang am lagi sedang-sedang di ke seribuk lagi nawa. Sekau am kau bisa nandat populamus karaja am kakal pengingis kasar good bless kasih. Sekau madika Elvia semai paran. Di jam kau siam telun hapad minit ke Saban.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Aman ko belum usah tiga tang dat gatag ya. Agatang dat gata mentak tak ada obai nak. Dua na pedam turu tulan ke siam. Dua na ribu, dua na pedam enam. Pilih labus mantah ditin ke tinanan pemurunan gata sabah teka LAJS. Apulut teka susu gata kikitang dat siam meringit ha pedam turu tusin sa kilogram kepingan grade gesa. Kikitang dat lima ringgit enam na pedam turu tusin sa kilogram. Kepingan grade K2 kikitang dah 4 ringgit turun habadam turun tusin sekilogram. Kantalan grade K1 kikitang dah 5 ringgit 4 habad tusin sekilogram. Kantalan grade K2 kikitang dah 4 ringgit 5 habad tusin sekilogram. Gata sikarap kikitang dah 1 ringgit telungun habadam 6 tusin sekilogram kya. Sekutu aku tapi naik ya ke pulut teka sugata kikitang dah siam meringgit habadam turun tusin sekilogram. Tapingan grade kaisa kikatang dah 5 ringgit 6 nahpadam turut tusin sekilogram. Tapingan grade K2 kikatang dah 4 ringgit turun nahpadam turut tusin sekilogram. Agata kantalan grade kaisa kikatang dah 5 ringgit 4 nahpad tusin sekilogram. Antalan grade K2 kikatang dah 4 ringgit 5 nahpad tusin sekilogram. Amgata sikarap kikatang dah 1 ringgit telun nahpadam 6 tusin sekilogram. Kan abia ketang dekata mentak tadau baina dua na bodam turu tulan ke siam tahun 2002 na bodam nan pida labus manta ditin ke tinanan pemurunan gata Sabah tai ke LIJS alan sana kanod ke pelan amne ke pasarhan sigau tu kakal kodat mungkin ngodai hiti do radio ke FM am lalabi payala di mamutung dekata agi aku nak ingkas ketang gata ai ya. Kantalan grade kaisa 5 ringgit 4 na bentusin ya 5 ringgit 40 sin kantalan grade kaisa karena apa apa dah kilo nga tu kay apa dah napa kilo nga sekilo na pangal 5 ringgit 4 na bentusin apa dah napa kilo nga 5 na pada 400 5 na pada 4 ringgit hatus na po kilo tapi na nga 5 na hatus 4 na pada ringgit ya kini nga FM ko ay aramay po.
2: Sening benar di Anafi Murondok Ojon.
0: ada no di Tongkiadai. Wilson Malog, WhatsApp ini tontonan am negi S Willy boros no di Tahuri. Jam wasiam tolong dapat dalam talu binat kesaban kini FM kuhoi aramai bah.

0: persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Sering mata di Esuli Boros Nudi Tohuri Bulu di sering mata di Wilson Malong WhatsApp pining tutunan Anafi Murundok Ojon Kadano di Tongkiadai Habai nanti jam posiam apa tu pada 8 minit ke Saban Pasal naramidku mata di ti do WhatsApp ke FM mata di JJM ai kepi senang do Saban di jejerin nak aku kupi-kupi kena kasih ya. Nak kau inu makan teh, nak pergi JJM. Minum aku nagi dog kopi teh, kah? Bah melalaga tak kah? Binai. Masih kau mahu dikau di pendapatan pasai melalui WhatsApp kena FM. Aisyah sesiam lima ulu siam anu walu kah? Titit isat kepelan karet titit kepenolo dan darah tak dobai na dua na budam turut tulan kesiam 2026. Ay kanihap na pa nga itapak pasar malam kaningaw yalag ya. At adon na pabay na nga iti Dewan Pangyukab Gerja St. Mary Bingkur. Idang ko yalag tik ya. Mabi da titi walay pangubatan kaningaw. Staff da transfusi walay kopisan pangubatan transfusi walay pangubatan kaningaw. Mangukab yalag da kanayanan da panalo dan rahag ya. Okay, nanda pa nga iti Dewan Pangyukab Gereja St. Mary Bingkur. Nakatimpun di jam kwasiam kwasaban di tayo. Nuba, kaya tibinay. Harap ipira na minute dat nakatimpun yala. Mapupusan yala di, iti kanainan di ti. Gisamar kita jam kwa isa sa sadapuan. Matadari, kumadi ko di tanar kita timpu dat benalo daraha, tibinay. Mila ko da turmikat manakadong di ala iti kanainan di ti. Dewan Pangyukab Gereja St. Mary Bingkur. Dat may penulod daraha ang kumana gidi kayo dit apa na kombal dat ang penulod daraha tabinay ay bakopi aro lirikya tabinay nagalag kakot kakotan na ki lao kya marikat ka tabinay say kailah kya abay na tadaw bay na tadaw tadaw swab datan na tilang-ilang tayo ka takaw sendiri ang mamurlo datraha tabinay may sa kasalan dat manulod takuraha saya ka menghub dat panampasi kumadit memerlu kopi ada terhad binai kano nagidat kelidasan kumadat tinan sendiri ya namun sekarang darat penghutan binai bila kode turomu titi nombor ay sawala turu telu isa telu kosong kosong kosong ya saat mau gua pisah dengan saban kumadik udah kita tanu tiga selimbahan Boros Dusun Ken FM tidak banyak tidak kau turu terminai kayak tiba 4 minggu tapi senangan dat kondarangan kumadik udah mas masa pun dorong dat timpu ditik ya kumadik dia lah di masa-masa memutung gata dari ke nuna pak raja ada kayu gampung terminai alansa dadat kapanau dat tidak banyak ya yang pay dagi nau di payungkab yang pay pemusaran di talidas yang pay ngingis di almis generis datinan kan ada gili huay dat makan dat kasaban kaya makan dat tekana teka menginum dat kopi kopi-kopi pagi ya tapi nai mampan lagi parano at karaja sedang dadat di kabun-kabun toko hai karo na ngayon di tengah tembelag ya karo ngayon dat tengah sarup ya karo ngayon dat tengah waig-waig lumuyong lalang ada nih dek gabun kita binai alalai dari dah anak sesuai gabun kia minggu rupa kita binai kemarin kita di gabun dah timpu di ti tapi sedangkan dat kondarangan kebisanangan dat paparan keraja ulang piada tidak banyak kia hitilat orang otak kau di semua nuk kia aku piya tanto kau yang dat atawan kia mungkin otak kau sining kia semua suhu telu sining misusu terbinai. Sering mata di Greg Sobondok odoi sayang ya. Sotang kau sening mata di Freddy Django Nurbat Sinsin Amas. Sotang kau sening mata di Jonas Gobong pinabatan di Helen Making. Aisopi Pusan, Aisopi Tagadan, Keninga FM Kuhoy Aramaybo.

0: Di Dohim Gabin mantan kampung perempuan Tambunan Pekinangau kuna de beres de pesalimban beres dusun EPM kening abu hoi aramai bot.
1: Jam berapa? Jam berapa dah 5 minit ke 7 ke ya? Jam berapa dah 5 minit ke 7 ni tidak kainan takau, tidak pagun takau ke ya? Amahar pasal naramitku, mata diti dah WhatsApp ke nefet ya? Mata di beben, kepisah dengan saban kamu ada DJ boy, kepisah dengan saban kamu ada ke beben, aku kurang kepala nu DJ kan? Aku senang itu beben. Memasang aku kemudian senang perlu peganakan kui kampung. Kopi sedangkan dah teman meramit. Tadau konderangan, tadau baina kasih ya. Lansan ada das kemai tensanan. Kamu kena lihoi dat makan dat tubat ama apa kasih ya. Kasih kamu pada dika DJ Boy. Kasih kamu nih kamu dika beben. Aku tipe pasang naramitku man tadi Suhaila. Kopi sedangkan saban DJ Jirin kasih ya. Senang naik salun kamu dika Suhaila, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi sedangkan dah terdahul minggu DJ Hansan Lidas Kasari nyampai dat kerajaan-kerajaan nu. Masih kau lagi sering-sering di Nakoni. Alang senang sering dat manu pun ya DJ kelihis ke pihak gina woma. Teruskan kasih ya kaya. Masih kau ni kumah dikatu pinai. Orang ketipa senaramitku mentari saiti sangaran kia sanang kau sabun DJ tapi tidak minggu mama sanang aku kumah kodoh melehinku om negi kepinayan id semok teka isadu sasagi-sagi tako nada kasari DJ makin aku dah sining matadi sining upai aku matadi eliksa pojin sining diti man penopo pengalis gina wapun siko DJ pun siko ni kumandika ay sangaran kia mintaan toko pati siding nung hara tapi na pangkorpa nga kau ni dahara na sigara da ako ay si siding man ko tumaliay dat ay siding dasway nga iti Elisa Pojin na ihuman ko kya may nanti jam kapat 6 minit kasaban sedangkan dat mga kupi-kupi kung mati kaitensanan kya hari makan dat kuy harap makan dat mie goreng harap makan takan lagi ya. Karena gitu makan de bubur kasaban bena dibinai lansan nu napatakan de kayo kasaban bena mengawit isa kelidasan tinan amnai kagarisan de tinan pandegi lihuai de minsing ya tinan sakuri-kuri tolong na bad minute at kasaban amnai gitu tolong na bad minute da asa sadapan kia amana lagi lihuai dat mana mang kelidasan tinan amnai ka tinggal gantinan. Kinaot aku sining matadi Maris Undau, Indus Kinabalo, Susring aku sining matadi Suzy N. Solitan, Sera Harap Perubahan.

Kinangau ko Silimbahan, Boros Dusun, Kiningau FM. Kiningau FM, aramay ba?

Yang kerap yang sening materi Suzy Ena Solitana Sera harap perubahan. Pagilu di sening materi Mario Sundau Linundus kena balok. Maksud kagu sening hada penekano songulun tambalut kya. Manta dihiti dilipos susuk. Itre tanda tuhu payoku manta di Lesia Pojin.

0: Keningau FM.
1: Yang kena biasa ni memang tadi Lesia Pojin upaya aku pernikahan usung ulun tamalut tadi di lepas susuk ya. Sedang lagi tadi Suzy N. Solitan Sera Harap Pirubaan lagi Imarius Ondo Lindus Kinabalu. Abang nanti jam ke apa dua nak berdam isa minit ke Saban Andong Juni Slime mantan berewak ulu berewak ulu berewak keningau bagi ya. Anang Juni Slime mantan berewak keningau. Hello DJ kepisanan ke Saban kia tapi tadau minggu kasihan. Pun sika aku madika Andong Juni Slime haragu ti pasen naramitku mantadi Junaidi kepisanan ke Saban kumadia di Jensom Boy kasihan. Sedang ni kemana dia dekat Junaidi. Aku ura kabar nu DJ. Alai dah kena anak ke pekirim dah kabar berita kan siya kia. Pasan baham yang disetik ya. Ambo senang tamu diti ay Junaidi. Apa masan aku kumad insanan magikin ngau diti Radio Kena FM. Lalai bipa iti watas sa kaningau. Nabawan suk tenam tembunan. Nagikin ngau kan siya. Alansan Alildas korongo diti sining-sining pinone di DJ Insom Boy kan siya alala kaya ano kita mga ano kung kita pasan kumada tengah tamalot ko hiti kerajaan ko pelan-pelan tako gumarajakyo ambalot kan siya kumada at malahing am nagi kaupusan ko yung kampung am nagi tanganak andadan kagulian ko titi pampad tahun kasiya. Opus ako di kasi gisam karuhan ko kasiya. Ponsi ko kumadika DJ, ponsi ko na kumadika Junaidi. Pahingka Raja Junaidi, hello, Korea kya. Nandi siya iduan ayat karuhan di siyam, tangan akam malahing. Alansan dat kagulian no Junaidi magawitan isa konsikahan kumapurpaganakan, tangan akam na ikaruhan kya. Lalabi po kumatinan no sendiri ya. Isa at kinalantayan minggisam dat mumang buru magyum dat kakanakanan teka ko sinusinan papuru dat tilangilang no jam kapat doon abdam talo minit kasaban kanak ago makinaw sining mata di Daryl Reds Clay tongkiad no manta dohom lagi Fabian William ipagandadan kini nga FM kuhoy aramay ba

0: Kinangaw, Kasilimbahan, Boros, Luzon. Kaningaw FM.
1: Apa ini jam ke haba dulu napa dam 2 menit ke saban hagut pasen harga gut pasen dari mitku mentadi boboy ke bisan ke saban ko madi DJ Oboy kasih ya ke bisan ni ko madi ka boboy ya ko boboy mentadi ti keningau mamasen ko madi DJ Oboy am negi handsome boy kasih ya mamasen ko bisan ke saban ko madi DJ sana lidas terima awana dan gedah mentad minamangun. Masa nang gina ko korang orang lawan DJ ka ko ko langan ke pia ka. Lagi mesti kau dah tak siling-siling dah pina salimbau no DJ ngalau atau mad gas siling ka mesti kau madika DJ Bob aku madika DJ Oboy ka mesti kau ni kau madika Oboy kau gitu pasal naremet kau mata dina ni di sana nggak sabun kau madia dia DJ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sedangkan dat tingkan darangan tada aku turu ka. Oh, kau sedang kau darangan ni kau madika tensanan dia ada pengaku marah jaga. Masih nak aku madin sana anda tengah kembulutanku. Salam ahad kasih. Masih kau kemana lagi DJ sampai? Masih kau ni kau di kata pina. Pina mata kau sinding. Mantap di Jovia MJ. Gempion api pusan. Menegi itu tengah kau sinding mata di Francis Landong Rongopo. Oi adik. Kini FM kau hoi aramai boh.

Panimbahan Boros Dusun, Kiningaw FM. Karangahan may frequency siyam pada 4.0 MHz. Kiningaw FM.

0: Kinang Hano, Keningau FM, nyampai dahai, Idko Salimbahan Boros Susu.
1: Kenapa ya sening narang otak tu nak dikira sening mentah di sening mentah di Francis Landong rongopo oi adi ampok lu di harana giti sening mentah di Jovia MJ Gompiono Pipusan amin agawit bata datan bainetik ya. Kita ada bainetik jam kohapot apatah padam 5 minit ke saban. Jam kabat apa tu belum 5 minit ke Saban. Arti pasal naramit ko mentadi ti de WhatsApp ken FM. Mentadi narumbai pita kampung Mansau Ansau. Hai, hello, tapi tadau minggu ko ma dia DJ Jirin tai ke DJ Oboy kasia. DJ Mumbal po kasar sumuli pasan-pasan mentad tambalut tambalut ken FM. Nagal di Elvia Samai Paran, Idayang Arini, Imania Gansing, Ya Abdul Malik, Irosni Gosi Kampung Buis. Kiabau Ibagang Sagi Kampung Ruminding Inanam Itampulan Andong Junis Slime David Sandow Kelsey Kel Angeline Cycle Iruzipin I Esther Arif Keke Teka Koto Kampung Jelis Kundaya Imania Gansing Ato kay DJ Siaw Siaw Agumutumad Pinasurat ko kasiya apo sa kanil DJ Mambasa kay Aoy Bakya. Tapi pampad minggu kumatayin sanan Ponsigo DJ ka Ponsigo na yung kumadi ka Hanarumbay Pita Abdi na yung kumawi ka Habay na ti harap at pira paminit kya jam ko habay misa ko saban kya Kaya kura po nga Araw dua pakanta si Ding dat ko ni Pagulod arang otak ko at kabartiniba Kalombos Sining kumaisa sining mantadi Marius M I kituloh dat nakalunggoy ya. Sining kumadua sumusuot sining mantadi Emmanuel L Salvista Sira osongulunan ako ka. At benay ko kya hatim po may nanti kya ako piya manantu at ako yan datadaw kya. Semua no alasu tamad semua no rumah sam it agi gina kya. Inisiatif songulun-songulun kya. Segera dah lasu tadau tapi nai menansirung teka menansunduk kau segera dah tarak raja ada koi labus. Segera dah turma sam tapi nai kada kau pinsin darun kya. Senang dah adat piawita wita koi payung kya. Segera dah panau koi teka haraman da koi karaja id labus. Teka mundurang di dua laik ya. Sedangkan tak kesabaran ku madi gue dikatakan jika selimban boros susun kena FM kada liwai tada baina tada ko turu aduna padam turu tulan ka siam tahun 2002 padam enam sampai ko dah dijejirin mantad jam ko siam ko saban gi semar kita jam ko padam dua tangah dah harap petimpo papatan pasan main nombor WhatsApp kena FM aisa aisa siam 58 siam 68 68. Apa pun ada so dua sening detik ya terminai. Rangut takut kabar teni ba hari kata jam pa pada misa kosabar.

0: Nasusuhut kinang takan ditku hapadam telud tulan kelima hapadam siam onom hapadam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusup kegeraton itangad magigian Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tikit-tikit tulun kigunod harat agama am ketumbayan dia sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumandu dot pilih teka korohian dia lo miampain otoronong aisoat kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja le pengaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja. Kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa it paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip litis sebagai tonudon mentok manantud atinggaligan at magigian ngai om osili da sesonggulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

jam kau kepada misal kau suaban. Assalamualaikum kopi sedangkan kesuaban baina di kelambus kabar teniba mentak tadau baina. Duhuna pada menurut tulan kesiam tahun 2000 duhuna pada menam pelambusan ku Wajirin Mansur. Apa nama pat projek pemurangan wayaan ladang ku kemabun tokoro itenam kemabung om keningau pina lulus miampai kepobian telu titik siam riung ringgit. Dako lulus negi 300,000 ringgit maid papenggaya ralan konkrit di paparamut kampung kemabung lama kumad kampung kemabung baru. Menteri Perladangan Am Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Minaboros kakak metralan lebih dah senang lomus ku kemabun tokoro papasliwan asil suai ke papalomus dagangan asil pemutanaman. Nebar Saiti serait pinapimagan program pemimpin megigian kampung kemabung lama id kemabung tenam. Kewoyan suai Datuk Noraini mamarayo koperasi penanaman piasau mamau mampan kemabung tenam berhad di mau kapsis stesen tu mau sendiri. Tuan lembus pinatunui isi kupabian lebih turun dari ringgit kumad SK kemabung kumad papa tiridang kelas interaksi digital sikulan. Naku tunui lagi kupabian rasuk sikul pohi maganan surau al-barakah. Ekses kumad pengupan belajaran tanganak Sabah baina pinasanang maya kepapanahai TPNS Smart Application. Koin tutunan aplikasi ID sebagai ingisaman papagirat kepatunuyan penghupan belajaran miampai memuriman kakamot teknologi digital. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Minaboros aplikasi dila kesiliu platform kumad mengusup lebih agumu susumikul di Pasagaon memohon penghupan maya inisiatif tabung belajaran Pegun Sabah di kitima peluang tajaan untuk semua. Diberseti serah dibebersen Majlis Kepatunuyan Pengupan TPNS Kapapanahai Aplikasi ID Kota Kinabalu. Datuk Seri Haji Jim Nebras aplikasi DT Kanu mengintang pengupan belajaran Kanu Paparlan Akses miampai lebih dah sanang sikap telus kampaina susumikul mantad labus kekadayan. Portal TPNS Mat Application Kanu Paparlan Akses id suang timput teruhai. Kumat timput tulan ke isa gisam tulan ke walu tahun diti apada misa naribu telur natus walu na padam telur rumamit id paintang kep Sabah nakaramit kasasanangan TPNS miampai ginumu pengupan apadam 5.8 siam riung ringgit. Perintah Papasliwan Tender Kumat Papatir Dong kilang memproses avokado ki gatang 2 riyong ringgit id kampung Bunut Tenam. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan Datuk Jamawi Jafar Minaboros kilang di lokasi Tirdong id tanah kopisan pemutanaman Sabah. Sekedar kahara kilang dilo kukumabun milad memproses tua avokado kumat produk sampingan lelebih pa id papa hampit tua dit kiharo masalah grade. Nurbanisya serad pinapahimagan Festa Monsoy 2.0 ISO id SMK Tenam. Id majlis di lenagi Datuk Jamawi Minaboros dan susmikul SMK Tenam tudukan nyampai kemilaan menanam banyak kabun sikul kabun asrama. Iti mengunsup dia la minsingila suai ke papasiliu sebagai kerjaya id timpu-timpu dumantel. Alasan isya kemilaan dila kanu mengunsup kemelhingan magigian minggisam papa berukabun dapur idualai. Kauyan suai Datuk Jamawi isya penagi adun melalap Minaboros 265,000 ringgit pinabigisam tulan kesiam tahun diti maid mendakadung aspek belajaran id kinainan idi. Sekodong kotilambus dat tahun dumantel miampai mangan pengintangan kumat belajaran calon SE SPM Omnegi STPM Dupis Belajaran Watas Ngapukianuan dat mengulud program kokurikulum Sikul Omnegi mengitutun penaja kumad keinsanai kepergatan mengingkuri kesusahan kusinan sikul. UMS Tumilambus papagirat kelantayan penerukan inovasi serat nakanu dapadung walur yang ringgit kumad geran luar
geran luaran maya hatus tolu geran kuma timpu tahun 2025 gisam tulan ke siam tahun diti. Naib konselor UMS i Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Minabaras kina lantain dila pepekitan ketumbayaan agensi memelanja kumat kepakaran amnegi kehimbaguyan penariukan university. UMS nga pepatahan penarafan 5 bintang maya Malaysia Research Assessment kumat tulan ke turu na katalib. Insuang kina lantayan sempemugunan dila UMS dit kineng kekoton 274 Asia menabadam siam Asia Tenggara maya QS Asia University Rankings 2026. So ikaw na kasurat insuang tinimungan 300 isa gisam 400 sempemugunan kumad the sustainability impact ratings 2026. Tumanod di Datu Kasim agenda inovasi pinagirat maya kalantayan anugerah emas international research in information science expo 2026 kumad inovasi Klokomer Functional Gel Suaika Pemfailan Patent Inovasi Papara Baja Agro Spread Nebersiti Kepihandat Anugerah Penariukan UMS 2026 in Kota Kinabalu Pinapahimagan di Yang Dipertua Pegun Sabah Emung Negi Konselor UMS Tun Musa Aman. Puruan menonoriuk mantad UMS na korubad isa spesies wago di pinamungaranan dat Lepidodictylus crocorensis toika cicak morning penjaran kroka. Specimen idi norbaan idkinenan tanah takawas gunung alab pengkurpa kenin Kainan inanan kita megal ke cecak biasa analisis genetik morfologi ko kita iti sebagai spesies keimayaan di pasansala ko mantad spesies suai id Borneo. Naib konselor UMS i Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur id beberasan kinurubaan dila sebagai kepeintalangan tegirat Sabah sebagai makmal sandad id pemagunan. Specimen apangkal lila baina pinagampi id koleksi zoologi Borneensis UMS sebagai intangan pemagampian tutumungkus timpu dumental. Ingka na kabar tiniban ulo di Maida Yungkit pinadalin ko mentok keselimbahan Beres Dusun Keninga FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siang na pada 4.0 MHz.
1: Jam ko pada mesa doh dah pada 5 minit ke Saban. Nu o ansa kondo kayo tanga daw do bayna tu binai. Haro magansa ko pakis kia samayan de sadin. Haro magansa ke tiniwak de pelad samayan de manuk de kinaring kia. Haro temagansa ke tegutui kia. Aram magasak tugutoy sa mayanda sa dadkin ring.
2: Katalan ako.
1: Aram magasak na turuduy kya. Sa mayanda

0: Kadaliwai miyang paidaha DJJ I kesilimbahan baras dusun Kenyau FM.
1: Aku dah sitang kian kadi chal sidin kia. Samano te pinay kia aliwan ta ko nung pengkura. Hidangan nang tadan da ta no gerdi. Tapi aduhan da ta mata da tisam tisa kia. Au peduli dengga tadan piaduhan, au peduli dengga nuot punca dat piaduhan dat mata da sangulun-sangulun kia la lebih payladit miu pusupus. Tai kait mika koruhang kia. Apa yang kurang patah benar, may taku kagu iwa guayat piambulutan takau taika pika ruangan takau nyampai da magi babaras di taosan ang kia akan ke pakalang kalangan akan ke pakawas kawasan at it serita di nakatalib kia susyan ni nakatalib may takot timpunay da pagi babarasan takau nyampai dat baras di alambayat kia. Mano lagi dah timpuk ya. Mano takut timpuk dah tak bagi rubak. Kita lain dah anak api rubak dah pinai. Angatan takut dat makan. Kaya angatan takut dat minum. Kaya bagi terungak makan. Bagi terungak dah minum. Ulang piada takkan keit. Apa ganagatang dat pengangatan takau nga. So kuri-kuri kapi teguang takau. Tapi teguang takau dat aku madat kopusan takau. Taika tambalut takau dit alai dat anak api ruba. Taika ina kapi redung-redung. Taika ina kapi simbar-simbar kaya. Manto ko ago gunggulya it timpu-timpu di nakatalab kaya tapi nai. Taika may to kago pasarimpu ko kago tapi nai. Timpu-timpu di hari ketempuira kya ikalalangat kya tibinay ama ito ko inkurayat it ikah nagyamin o guludik ka kana ito ko dumi nga amya galidik ya kana ito ko dat it kamayan dat asaw kagit itimpu din nakatalib kana ito ko nasaw ka itimpu din nakatalib. Dari itu pinai, mai tak ada pergi rata pihak melutan, kaya pihak pusat tahu, mana ada tisam tisak ya, lalu lebih payah di minggu koruhang ya, lalu lebih payah di puruk-puruk paganakan tu pinai, sekiranya ada rumbak mati ti puruk paganakan tu pinai ngah, koruh lebih tiga pihak ginawok ya. Akan ke mekalina baras kuten tapi nai akan ke sangadau akan ke dua tadau akan ke seminggu akan ke dua minggu akan ke sembulan kia akan ke dua tulan akan ke telu tulan nga bertahun-tahun takau kia dat iba musarau tai kait segar dahara panasalan nga tau nakiran dat perimanan takau dat panyasalan takau kia mantari di tapi nai hamai takau nda gisamai ginawa takau sama itu ko pemusrahan ta kau amna gitu dukai ta kau tengah-tengah anak ta kau da lebih payah di tak sukod-sukod wago nung mengulup yang kukura mengulodat ka babarasan ni ta senang piang kura mengulodat ka wayan di ta senang mainad arumakat puru paganakan ya sa manu tapi naik ya pengka man ta kau tudukai dat piang kukura ka wayan dit amilawan sayan bukan tak ada pengukurat ay milad paburuan tapi nai oh man nanti jam kabar misa apa tu beram turun menit ke sahabat tapi nai apa permana na timpu dah tak tu malib ya mamanau apa yang kurapa tapi nai harap pipir apa di minit dah tidak takut keselimbahan baros dusun kena FM tapi nai pusing kau kemari kau di teminang balut dah mantan pada jam kasiam kasaban di teno tapi nai kisah menarik kata timpu dat beniti siyaw sigara dahara baras ko di takapi hanakan takas wang gino di kayo tapi nai arama to pasan-pasan di tako na kolombus ngaran-ngaran matu di takapi yan adawat tapi nai taika haran nagi minikano sinding nga ako na kita taika na teliban na tanak damata Teka, harad pingulod hiti system dahay, makiampun akong mantad pampad garamgi, samting purulo. To iha nga, tulun ito, maditi tapinay, maginu mantad kasalaan, lidah tidak bertulangkat bersat malayo. Kaya, pagkura patapinay nga, aman kuy kayo tangkaya dua sining misusuhut, sining mantadi rin na mudin. Sera insaduk tapinay. Sera insaduk am nagi, susun kagus sining mantadi James Billy. It retanda kada atau lupa janji no kagya. Ang kumani ko di masa-masa makan tanga daw tapi naik ya tapi sedangkan na makan tanga daw ya. Masa-masa magansak sedangkan na magansak tapi naik. Kumani ala di mau kam naik karoy indanalanan tay ka i dharma to magita tabang tay ka gabon na timpu diti. Tapi senang dah makan tangan dah untuk pindahiku ngawik ya. Kumadi kau di internalanan mulai dua lay. Mentada papanahan kapi senang anda polian untuk pindahi. Segeri papanau sesakayan ngayin tantan datu mapapanau sesakayan kya. Asingudat kebelingkangan kadik ya. Atau asingudat kebelingkangan matadi di intang-intangan takau kya. Kumadi lagi mamanau gakad intang-tangan datu lumaang. Amnoi tarat tebinai, mai tekunah tengki adai kada tako serho. Kita sedang tebinai, mai tekun gemak. Mai tekun da papia. Mai tekun da akila. Mai dat ak tebilang ya. Mai dat ak tebilang. Mai tekun da tunda beras-beras da tulun taika melahing dit lebih tuh kamantan datan. Kita gumu kemilaan kamantan datan. Kada tako pinggaya-gaya tuluh sekira kainkas tako tebinai ya. Kami salat kago de minggu-minggu da bantal tapi nai. Palihuay da daw swab kago jam ko siam ko saban. Isa marga jam ko padam do tanaw. Isa kami salat kago. Manta da di jajirin. Assalamualaikum salam Malaysia Madani. Kau domino ko padamat.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Mera karitano sinolion kapo amuli rapahun intara tamu rakening auto alansan ramuin kawi angkiralan onse onsoi kaulon nan pinoinan wangan kansen inan am ulun bokon mayara undang-undang noralan hinora koson onse onsoi yak akau akasuku raulion kapo am sukun. Ampa ka kapeli raimyo nang itarabilin mo yon mayra WhatsApp mayra no buloho sa siam ni mawalo siam onom valu onom valu. Amres taka panting ay samang kining otaka pura ruwa rimbay yohino rimbay pa ning konangan ramo yon rimbay rin nasip asip apaw am sumunuh hinabaho rimbay intori kunsin antung batang napasa. Raisa kaya ramo rakasalulan rahunumurut pagayaman takaw monsoy.

Iau pahakai karai no pasuk kuah kopi ramai yang kena valo no kawanan ra orang itu intramet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningau solo rasu suavi kanang ulo, mai angula no palakra na suangan into kam londom angunwal no palakra kula kula into. Lasu no oro ruang operam talu suku talunga operam ruang darjah Celsius. Kosong dalibong no nabawan solo rasu suav ikan angulo, mai angulo anong palakra kula kula intok am londom angulo anong palakra na suangan intok. Lasu no oraw rung operam limo suku talunga opor am talo darja Celsius. Kosong dalibong no tambunan solo rasu suav ikan angulo, mai angulo anong palakra na suangan intok am londom angulo anong palakra kula kula intok. Lasu no oraw rung operam talo suku talunga opor am ruo darja Celsius. Kosong dalibong no tenom solo rasu suav ikan angulo, mai am londom angulo anong palakra na suangan intok. Lasu no oraw rung operam talo suku talunga opor am talo darja Celsius. Am kosong dalibong no suk solo rasu suav ikan angulo, mai am londom angulo anong palakra na suangan intok. Lasu no oraw rung operam talo suku talunga opor am ruo darja Celsius. Inong api natutun ko ramayon, babal nung kawanan ra oro hitu intero kapisan Meteorology Malaysia.

Itakau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intura timug ondo matamis. Onom suku balung anggala songorau maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun, kesun mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondori nagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulupio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama matir ra limpak rutimu. Intor araginyo kabalu ratimu guna karirik tipun ruka legagan takau, suang nano matang nyakkaran.

inan rasi tina andahangin tora kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilin ku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak rakasikatan nukayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan. Di aswang nga oma balin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasingkatan nukayahan khusus no ra randalom no bisnos itulah. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili taka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka rap paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau ningkoto dalam no kayahan ang hili taka asusungkor ang hibit taka singkatan no ulun taka.

0: pilih ambilin rambutmu dan sayang anginin ba Kenyo FM suku jam tatalu ra amai Kenyo FM usoi kapio.
1: Jam kasar datang noro amkan sayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Suang operam apat ngah projek rinoangan ralan ladang an tatanom oporok ratenom kemabung am keningau inakun ra pamalairan suang talu titik siam ngajuta ringgit am suang talu ngatus ribu ringgit ra apakayo rabayaan konkrit ra pasindanganan kampung kemabung lama am kampung kemabung baru. Menteri Pantanaman am Komoditi Datu Sri Dr. Noraini Ahmad Nambala kalangkaan nobayan onsoy apalangkara an tatanom aborok ang iwit minsalo am tus apalangkara babal pangin talanan ra ampos pantanaman. Ia nambala rahini lipat nang impuas ra program lalan sanon ambaya ra ulun amahun kampung kemabung lama ra kemabung tenom. Lili warahino datu noraini napa sukura rahu paingkuanangan ra koperasi anta tanom ra sawit kemabung tenom Berhad ra nangukav ra stesen minyak halama. Ia pono napa sukura insub suang tulung ribu ringgit ra SK kemabung ra pembaalan kelas interaksi digital sikulan. Ampunan napa sukura insub sampayau sikulan ampangin puasan Rasulau Al-Baqarah. Akses ra insu panguvasan lalaing no sabarai no pinalangka maya ra pangimpuasan TPNS Smart Application. Aplikasi ra pinakalih no ra hohot apapiro ra pamasukuan ra insu panguvasan ra ampakuan ra kansayan am kalangkaan no teknologi digital. Kini an Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor Nambala, aplikasi hino asauk ra intokon alansan ra alabi asuang susumikul ra alayak ang apply ra insu up maya ra hohot tabung panguvasan negeri Sabah ra bertemakan kaluahan tajaan ra kawi. Yo nambala rahini li rapaat ilau pa masukuan ra insuup TPNS ampang impuasan ra aplikasi hino ra Kota Kinabalu. Datu Sri Haji Ji nambala aplikasi hino amarandan ra insu pangubasan inakses ra alabi alangka apa si am aninging na kaaya susumikul into ralusar bandar. Portal TPNS Smart Application kulimanin alap inakses ra lom timpu amar. Rah timpu sila kasa suku sila kabalu ra upok itu suang operam sa ngarib Bu talungatus balung operam talu ang ngapu ratikop Sabah nangapu rakan saya no TPNS rasiung no insuup suang operam limo titik balung operam siam ngajuta ringgit. Parintah na paingkual ra tender ra pembaalan ra kilang pamprosesan ra buah lamak ra loho ruo ngajuta ringgit ra kampung Bunut Tenom. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala kilang hino kulimanin vaalin ra tanah no upis pantanaman Sabah. Maya ra kilang hino anta tanom abuli am proses ra buah lamak ra produk sampingan mulupono kinawa ra sino kapahanan grade. Yo inambot no angangaho nalibos nang impuas ra Vista Monsoy ruo titik lohos ra SMK Tenom. Ralo milawahondo Datu Jamawi Nambala susumikul SMK Tenom pinatutun raka pandayan antanom mayara umo sikulan am umo asrama hinora alansan riilo sino kapandayan am apasau krapan tanaman raka raja rah timpu matong yo alansan raka pandayan hino akalap anungkor ra susumikul alansan ra ina ama am ulu nasuangan ang usaha ra umo dapur rapahun. Liliwarahino Datu Jamawi ayuk adun melalap Nambala suang ruang atus onom ngoporam limo ngajuta ringgit rap pinamalai rasila kasiam ra upok itu ra anungkor ra bawaal panguvasan ra liliutino. Sungkor kulimanin patuuson ra upok matong ra apamahulu ra panguvasan no calon SPM am STPM. Upis panguvasan liwung ponob kini taak ra apahondo ra program ko kurikulum no sikulan ayuk kahilong ra penaja ra tukir aktiviti ra apatuun ra kapahanan usin no sikulan. UMS Raya Sapapirot Ra Kecemerlangan Penyelidikan Am Inovasi Rapat Nakalap Suang Opor Am Valu Ngajuta Ringgit Ra Geran Luaran Maya Ra Sangatus Am Talu Geran Ra Timpuh Ruang Ribu Ruang Operam Limo Suku Sila Kasiam Ra Upok Hitu. Nep Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala Akunan Hino Napain Talang Raka Picayaan No Agensi Raka Pandayan Ayu Kaluluan No Penyelidik University. UMS Pono Anu Usra Penarafan Limo Bintang Maya Ra Malaysia Research Assessment Ra Sila Katul Naka Saile. Ralom akunan antara bangsa UMS nanturung ra 200 opor amapat Asia am limo nga opor am valu Asia Tenggara mayara QS Asia University Ranking 2020. Amralom kelompok Talungatus Amsa suku Apatngatus Tikop Tanah Ra The Sustainability Impact Ratings 2026. Datuk Kasim Nambala Agenda Inovasi Rais Piroton Maya Ra Kejayaan Naka Ala Pra Anugerah Emas Ra International Research and Information Science Expo 2026 Ra Inovasi Glukamo Functional Gel Am Pemfailan Patent Inovasi Penyebar Baja Agro Spread. Yo Nambala Ra Hinili Rapat Anugerah Penyelidikan UMS 2026 Ra Kota Kinabalu Ra Inimpuasno Yang di Pertuan Negeri Sabah Ayuk Chancellor UMS Tun Musa Aman. Puyungan penyelidik intora UMS nakalap nahilong rarondo spesies nakabahu ininggalanan ra Lepidodactylus crocerensis kapuam angongosok Morning Banjaran Croker. Spesimen hino na pandayan ra spesies unik am ika ahondo ra spesies bokon ra Borneo. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala nahilayan hino ra hohot apapirot ra Kerajaan Nosaba ramakmal semula jadi tikop tanah. Spesimen akasifino raino vinulianra koleksi zoologi Bornensis UMS ralako pahilayan ampahalungan generasi ratim pumatong. Hinonoha ondo vinonsoi rimai dayungkit ampinaralin kurah rahunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Pendidikan Malaysia RPM 2046 2035 ia gini pelan strategik buai mawar onona malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2043 2045 ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama iono mapasimpung rak kompetensi digital am kesejahteraan ogonong laleng sikulan sanin maka syukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.
1: Ezon Isten Sabah Sikurtizon Egenio liliut pengampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah Rakwayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur Intor ra junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupyo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin ralilut ololok 1,334 km nampalabit suang mopor libung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung ralilut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sur ralantur amrat.
2: Malisun, gumay makapal ama pajak. Atan matang balon takau, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroy sor ralisan rupaloy, magalung raka pasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutup muka, ulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakau matuan nayuk, masalok lumingat arakali gagan rola laing takau. Ipakin nibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono maka kapaganan.

Ya pa kaka kansa na tangan oro kansa na tingin sa mo yun. Amray na patutunan ko pera mo yun rondo ilaw vaalin. Yuhino ilaw pangapuan mauli do Rasul. Sallallahu alaihi wasallam tayar libung tening tambunan ra upok 1400 apat nga oporam balu hijrah 2000 onom masihi ila pangapuan itu ba alin rasa hari bulan sila kaupor 2000 onom yohino ra oro kapat ra minggu hit matong intara jam ka onom talu nga opor ngamini tra sesuap sukura jam ka opor Amruo rah tangan warau. Amilau itu ba alin radewan pisong puruan skue tambunan. Jadi pak kaka, awan sino kaluahan nama si Hamaya. Abli kamatong ra oro ka apat ra minggu matong radewan pisong puruan skue ra

kalau magiwit rakat pangulikan rondo kasalan remalaysia rondo kalau mampakito rakat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon semoga peraturan rongo paramimo perungan sa perungan n peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwit rakat pangulikan kapam kalau mampakito rakat pangulikan pat kita kon rondo kasalan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakineo matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amampakito rakat rakineo rabalama kekosa, pat tukarpon.

Ya ba ka karaino jam kasa talong operam sanga minitra tangan oro amkan sayan ratangan oro ramuyon kawi amrino kaya karako DJ Zaroro hitura kasalulan rahu numurut syukura jam katalu ramai ampun konang rami nang kini ora mora radio kening FM on yakin tok moyun ama beli kamera frekuensi sia mo parama 4.3 MHz ama beli kapo mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra porter radio RTM. Ampa kakak beli kapangi terabilin moyun, mayara WhatsApp ay, ranung berloho sa siam ni mawalu siam. Onom valu, onom valu. Ampa kakak rayus takapuang kini ngora talu rimbai, yohino rimbai ianda rimbai refredi pansuon. Rimbai pai pahi bubujang, rimbai risartini ami, amsu munuhin wahu rimbai ri apiang sausun. Guang... Guangan kalo nasa boy.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek membatik malat sor ram media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokono guangno masagak maminat rainan galama sikul kandai lumawo kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak kapang kurian yono rondo pirat ondo kalama kito amaruno mangkiniwit ra mairwan rapainawo.

Ya pa kagare no patut no kopi ramu yo nan turungan pingat no Malaysia pa try no rasukan Asia ai chi Nagoya. Ruang haribu, rungo peramunom, rati numalim pun ra oporam siam hari bulan sila ka siam, sukura apat hari bulan sila ka opor, ruang haribu, rungo peramunom. Malaysia nakatukur nakaturung ratukar ka oporam ro, patraino rasuang apat pingat emas, sa pingat perak am tulu pingat gangsa. Amra uroh itu asuang pe atlet negara antupak rapahilian angalap ra pingat emas. Suang talung atus limang operam ro atlet Malaysia inayar pahilian itu, amti Malaysia amahuang akasuku angiwit muli onom pingat emas, tulu perak am ro nga opor pingat gangsa, am siung no talung nga opor am talu pingat. Dari pakakara yustaka anung kora atlet Malaysia rapahilian sukan Asia ai China Goya, sukura apat hari bulan sila ka opor itu. Apa kakak rais tak apa kini ngora rimbai rimbai nomor radio keninga FM raka salulan rahu nomor pagaman takau monsoi.

0: manuk mangkuat lalengrete atan gitu maguguyuti kon
1: neng dalom tekor maguguyuti intor poyo ragaling am gitio nasaok merah renut kau layan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparilikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik rumah layu tira mamano kilingon takau magat no sanin takau maguguyuti ni ayuk koso na mamirot perpabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon ma raginyo rayus mangirot perpabukatan takau kabal upana na suay rabuluan ugam.

Ya pa haka ka kan sa anda kamayon am reno jam karo ramay am kayta kara ina tangan ibo kau on kabar yo hino pamasuk wanda bilin maya ra telepon. Jadi pa haka ka bulikano an telepon ra konti mai ra nomor lohos balu tulu talu talu balu lohos o nom lohos. Amrai no pasuk aku pio bilin nurangan taka ramblili kan saya rin DJ kan saya mangando ya malansan onsoy onsoyok. Am ika puyo aliranku, ranganku ra kampung Osman Kasim am selapan rah keningau. Angulu awas ra Sibu Sarawak rapaat raino. Ya kan saya rin nampain kuanangan puyo riun nang itora bilin mayara Facebook mai. Ampain kuanangan rayus mayara mora radio keningau FM. Ampa kakak boleh kabuang itu rabilin muyun mayara WhatsApp mai ranu burlo hosak siam lima valu siam onom valu onom valu. Amres tak apa angkini ngora rimbai busak nusuk yang rimbai ri lidung lambang. Rimbai inggalan lulutan rimbai ri jupirin atendin am sumuno hina bahu rimbai intori Troy Chuan Ensin guang nasin dualan.

Simpakon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingpun na yo ang tantamon rumayos sukura bilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mapaliur bulintok paparisan kalemalap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabago.

ra tetangga rurat Kina Selatan, Mokondo Rondok Pulu. Malaysia tetangan, yakinnya Pulu Layang-Layang. Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu, Pulu Layang-Layang, santayaran intara Kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru Saujar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pamagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, Pulu Layang-Layang setepetna terumbu karang ayu. Untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis nampas sauk ra Pulu Layang-Layang ti Pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra Pulu Layang-Layang, niak nampatano ra Pulu no Malaysia tangan. Raginoti Pulu Layang-Layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin ra liliut strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Domingo.
1: Santai relax. 3 hingga 7 malam. Ya, salam petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita kembali bersama menerusi Sari Petang dan juga Harmonika. Edisi Hujung Minggu hari ini 27 hari bulan 9 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian menemani petang hari Minggu kamu orang. Tiga petang ini hinggalah ke pukul 7 malam. Seketika kita akan bersama menerusi Silang Budaya. Untuk edisi kali ini kita akan bercerita berkenaan dengan muzik jalanan, suara rakyat moden. Kita akan bersama dengan anda seketika selepas sahaja bersama kita beri laluan terlebih dahulu kepada azan asar yang akan berkumandang pada pukul 3.18 minit petang hari ini. Dan sedikit sinopsis, di kaki lima ada yang menyanyi mencari rezeki, ada yang mengejar mimpi, kita mungkin sekadar singgah sebentar tapi pulang membawa rasa yang sukar dicerita. Begitulah dekatnya muzik jalanan dengan kehidupan kita dalam hiruk pikuk kota hadapkan kan. Alunan sederhana itu mampu untuk menemukan orang yang berbeza bahasa, budaya dan juga cerita. Ahad ini, petang ini kita akan bersama dalam Silang Budaya menerusi topiknya muzik jalanan suara rakyat moden setiap waktu nanti. Apapun sebagai pembuka tirai pertemuan kita petang hari ini, hari Minggu sebelum menjengah hari Isnin, hari Sabtu, kita kasih longgar sikit rentak kita, santai sikit kepala, kasih ringan hati. Maklumlah hujung minggu kan, ada yang baru keluar makan dengan keluarga, ada yang singgah minum petang, ada yang bawa anak jalan-jalan, mungkin ada juga yang masih di rumah baring sambil scroll telefon, telinga dia dengar di radio, tengok televisyen ataupun sambung tidur sekejap tapi tak dapat tidur. Apapun aktiviti anda petang hari ini, yang penting jangan terlalu dikasih penuh jadualnya. Kadang-kadang hujung minggu ni adalah masa yang terbaik untuk kita perlahankan langkah selepas sibuk sepanjang minggu. Kalau sepanjang hari biasa kita kejar masa, minggu petang minggu ni cuba kita kasih ruang juga kepada diri kita sendiri. Minum sesuatu yang kita suka, pasang lagu kegemaran, sembang dengan orang rumah ataupun keluar untuk menghirup udara petang. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Yang sedang berehat di rumah, teruskan santai. Pendek kata petang ini, masuk sahaja dalam mood hujung minggu. Tidak perlu untuk terburu-buru, tidak perlu terlalu serius. Suka juga kita bawakan perkongsian kepada anda. Yalah, mana tahu ada yang mau keluar petang hari ini kan? Penting juga untuk kita bawakan perkongsian. Sediakan payung sebelum hujan. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman melibatkan Membakut, Keningau, Tambunan, Pensiangan, Sok, Tenem dan Sepitang sehingga pukul 4 petang nanti hari ini, Ahad 27 September 2026. Seketika kita akan kembali bersama dengan anda menerusi Silang Budaya. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dalam susun atur kita. Dan azan asar akan berkumandang 3.18 minit petang nanti.

0: tidak layak kejugamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
2: Baik, Zilang Budaya kembali bersama dengan anda edisi 27 September 2026. Sebelum itu tadi, kita telah pun buka sedikit info berkenaan topik perbincangan kita, bual bicara kita petang hari ini untuk Zilang Budaya berkenaan dengan muzik jalanan suara rakyat moden. Menariknya, muzik jalanan kita tidak perlu beli tiket atau duduk di tempat tertentu untuk menikmatinya. Muzik itu datang menemui kita di tengah-tengah rutin harian. Hari ini kita bercerita berkenaan dengan muzik jalanan, kenapa suara rakyat? Sebab di ruang awam, pemuzik dan juga pendengar boleh bertemu secara terus. Lagu yang dipilih, cara dia dibawakan, malah reaksi orang yang lalu-lalang, semuanya menjadi sebahagian daripada cerita tempat itu. Kita akan lihat tiga perkara, apa muzik jalanan berikan kepada suasana sekeliling, siapa mereka di sebalik persembahan itu, dan bagaimana persembahan ini di depan beberapa orang boleh sampai ke pada ramai lagi melalui telefon. Kita cuba flashback, kita kembali kepada kenangan-kenangan lama kita. Satu persembahan jalanan yang pernah anda dengari, apa yang membuatkan anda berhenti, suara, lagu atau suasana ketika itu. Aha. Apabila kita sebut muzik jalanan, ramai terus terbayang seorang penyanyi dengan gitar. Memang itu antara bentuk yang biasa kita lihatkan. Tetapi persembahan jalanan ini boleh hadir dengan macam-macam bunyi. Petikan alat muzik, perkuisi, nyanyian berkumpulan ataupun susunan muzik baharu bagi

lagu yang kita kenal. Yang menjadikannya istimewa itu adalah tempat persembahan itu berlaku. Di pentas konsert, penonton datang dengan niat mau dengar muzik. Tapi di jalanan kan kawan, kebanyakan orang sedang melakukan perkara lain. Ada yang bergegas, kelangkabut, ada yang menunggu kawan, ada yang bawa anak berjalan-jalan, ada yang sedang tunggu suami, tunggu isteri, tunggu kawan-kawan. Ada juga pemuzik yang menarik perhatian mereka dalam beberapa saat. Bayangkan satu suasana petang sudah mula redup. Orang keluar dari kedai, motosikal lalu, ada suara orang berbual-bual. Di tengah semua itu, bunyi, satu bunyi, melodi khas yang jelas kedengaran. Seorang dua mula memperlahankan langkah. Tidak lama selepas itu, terbentuk kumpulan kecil yang mendengar. Orang yang tadi tidak lagi saling mengenali, berkongsi satu lagu dalam beberapa minit. Di situlah sebenarnya, muzik jalanan boleh memberi warna kepada ruang awam. Dia mewujudkan pertemuan kecil yang tidak dirancang. Kadang-kadang kita turut menyanyi perlahan kan. Kadang-kadang kita hanya tersenyum kerana lagu ini mengingatkan kita kepada seseorang. Orang kadang-kadang ada juga pemuzik itu yang mempelawah orang awam, orang ramai untuk menyanyi bersama, ataupun mereka yang berkebolehan untuk menyanyi mendendangkan lagu, menghiburkan orang ramai dalam erti kata muzik jalanan. Tapi perkataan rakyat dalam tajuk kita juga membawa satu lagi maksud, iaitu orang ramai boleh memberi respon secara jujur dan serta merta. Mereka boleh berhenti, minta lagu kan, bagi tepukan dan juga meneruskan perjalanan. Bagi pemuzik, setiap persembahan ialah peluang untuk belajar membaca suasana, lagu mana yang sesuai, bila perlu untuk kita perlahankan rentak dan bila perlu untuk kita berinteraksi. Kita bawa cerita ini lebih dekat kepada kehidupan kita di kawasan kita lah, di pedalaman Sabah. Bayangkan betapa menariknya apabila pemuzik itu menyelitkan lagu dalam bahasa yang dekat dengan masyarakat kita. Kan selalu macam tu, ada ramai tipnya lagu kan. Kita pun ikut memberi respon, kita menari bersama. Kita tidak kenal dengan kelompok yang bersama dalam nyanyian muzik jalanan itu, tapi kita sehati sejiwa menari bersama, menyanyi bersama. Ini boleh membuka perbualan, lagu ni saya kenal, saya tahu ni lagu, atau bahasa apa yang digunakan dalam lagu ini tadi. Muzik menjadi alasan untuk kita saling mengenali. Pada masa yang sama, ruang awam ini digunakan oleh semua orang. Laluan pejalan kaki perlu kekal selesa. Tahap bunyi pula mengambil kira peniaga dan juga penduduk berhampiran. Dan syarat persembahan pula bergantung kepada pihak berkuasa tempatan di kawasan masing-masing. Dan jika hal-hal ini dijaga, pemuzik, pendengar dan juga komuniti sekitar dapat sama-sama menikmati suasananya. Jadi apabila kita mendengar muzik jalanan yang sedang berlaku, sebenarnya lebih besar daripada seseorang yang menyanyikan sebuah lagu. Ada pertemuan antara bakat, tempat dan juga orang ramai. Sebab itu, satu lagu yang biasa kita dengar boleh terasa berbeza apabila dimainkan pada saat kita melaluinya. Sambil itu terus kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dalam susunatur kita. Lagu ini juga kerap kali dinyanyikan dalam muzik jalanan. Abu Bakar ialah antara mereka yang berada dalam arena muzik jalanan mendendangkan orang ramai.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Kita kembali bersama menerusi Silang Budaya. Selepas anda mendengar persembahan muzik jalanan, kan, cuba fikir tentang orang yang membawakan lagu tersebut. Kita mungkin nampak beberapa minit di depan mereka bersama dengan mikrofon. Yang kita tidak nampak ialah masa mereka untuk memilih lagu, berlatih, bawa peralatan, pasang sistem bunyi dan mencari tempat yang sesuai. Bagi sesetengah orang, muzik jalanan ialah tempat untuk kita membina keyakinan. Dia bagi pengalaman baru untuk kita buat persembahan di hadapan orang sebenar dengan reaksi yang tidak boleh diramal. Bagi yang lain, ia boleh menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan. Ada juga yang melakukannya kerana mahu berkongsi muzik dan juga bertemu pendengar. Sebab itu kita tidak boleh anggap semua pemuzik jalanan mempunyai cerita yang sama. Kalau kita mahu tahu apa yang mendorong seseorang itu membuat persembahan, cara terbaik ialah kita kena bertanya kepadanya. Satu perkara yang kiranya mudah kita terlepas pandang ialah keberanian untuk bermula, kan. Bagaimana menyanyi di tempat terbuka ketika orang lalu lalang, macam mana persepsi, macam mana reaksi orang yang menyaksikan kita mendendangkan lagu, menyumbangkan lagu. Tidak semua orang akan berhenti, ada yang langsung tidak pandang. Pemuzik tetap perlu menghabiskan lagu itu, mengucapkan terima kasih, kemudian bersedia untuk lagu seterusnya. Itu memerlukan latihan dan juga ketahanan diri. Dan sebagai pendengar pula, kita boleh menunjukkan penghargaan dengan cara yang mudah. Kalau ada masa, kita berhenti dan dengar sampai habis. Kadang-kadang kita beri tepukan. Kalau kita mahu merakam dan memuat naik ke persembahan, eloklah kiranya kita minta izin terlebih dahulu bersama dengan penyanyi jalanan tersebut, terutama jika rakaman itu jelas menunjukkan wajah pemuzik. Dan jika kita berkongsi video tersebut, sebutlah nama supaya orang tahu siapa yang berkarya, kan. Menghargai pemuzik juga bermakna kita menghormati haknya menentukan bagaimana karyanya digunakan. Satu rakaman mungkin nampak kecil bagi kita, tapi boleh tersebar jauh selepas dimuat naik. Sedikit perbualan sebelum merakam boleh mengelakkan salah faham. Muzik jalanan mengajar kita sesuatu tentang cara bagaimana kita melihat bakat. Persembahan yang nampak ringkas tidak semestinya mudah dihasilkan. Ada kerja di belakangnya, ada keputusan yang dibuat di tempat kejadian, dan ada manusia yang berharap lagunya sampai kepada seseorang. Kalau ada pemuzik jalanan mendengar kita hari ini, kita pasti mereka mempunyai bahagian yang paling mencabar ketika membuat persembahan. Pilih lagu, kan, menghadapi orang ramai atau mencari keyakinan untuk menyanyikan lagu. Cerita seperti itu sebenarnya membantu kita mendengar lebih memahami. Dan bila kita sampai kepada perkataan moden, dari kaki lima ke dunia digital, dalam konteks perbualan ataupun topik perbincangan kita hari ini, sebuah persembahan mungkin bermula di depan sekumpulan kecil orang, kemudian seseorang rakam, dia kongsi di media sosial, dan orang di tempat lain pun berpeluang mendengar. Perubahan itu akan membuka ruang baru kepada pemuzik. Mereka boleh memperkenalkan lagu sendiri, berkongsi jadual persembahan, juga berhubung dengan pendengar yang mahu mengikuti karya dorang. Dan bagi penonton, pendengar, kita juga mahu mencari semula pemuzik yang suaranya menarik perhatian kita ketika lalu di suatu tempat kan. Tapi pengalaman mendengar secara langsung masih ada keistimewaannya. Dalam video, kita dengar lagu yang dirakam. Apabila berada di situ, kita turut mendengar bunyi sekeliling dan melihat reaksi orang lain. Kita mungkin dapat berbual dengan pemuzik selepas persembahan. Ada rasa dekat yang sukar dipindahkan sepenuhnya ke skrin. Jadi dunia digital ini boleh menjadi sambungan kepada pertemuan di jalanan. Kalau kita suka satu persembahan, kita boleh menyokong pemuzik itu dengan mengikuti karya mereka. Jika mereka menghasilkan lagu sendiri, kita boleh mendengarnya dengan berkongsi lebih jelas kan. Sokongan seperti ini membantu orang ramai untuk mengenali orang di sebalik lagu, bukan sekadar satu klip yang lalu di skrin. Senyuman itu memberikan satu kepuasan kepada pemuzik dan juga pendengar yang memberikan kepelbagaian dalam bidang seni suara.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Mengambil 3.48 minit petang, masih lagi bersama menerusi Silang Budaya dengan topiknya muzik jalanan, suara rakyat moden. Di kaki lima, ada yang menyanyi untuk mencari rezeki, ada yang kejar mimpi dia. Kita pun mungkin sekadar singgah untuk mendengar, tapi pulang membawa rasa yang sukar dicerita. Begitulah dekatnya muzik jalanan itu dengan kehidupan kita. Dalam hiruk pikuk ke kehidupan, alunan sederhana itu mampu menemukan orang yang berbeza bahasa, budaya dan juga cerita. Dan dalam dunia digital, ini boleh menjadi sambungan kepada pertemuan di jalanan. Kalau kita suka satu persembahan, kita boleh menyokong pemuzik itu dengan mengikuti karya mereka. Jika mereka menghasilkan lagu sendiri, kita boleh mendengar dan berkongsi dengan kredit yang jelas. Sokongan seperti ini akan membantu orang ramai mengenali orang di sebalik lagu, bukan sekadar satu klip yang lalu di skrin. Pada masa yang sama, popular di media sosial bukan satu-satunya ukuran kejayaan. Ada persembahan yang menyentuh hati 10 orang di satu tempat walaupun tidak pernah menjadi tular. Kesan itu tetap bermakna. Mungkin seorang pendengar pulang dengan perasaan yang lebih baik. Mungkin seorang anak pulang lalu meminta ibu bapanya membelikan alat muzik kerana terinspirasi oleh apa yang dilihat. Apabila kita menyebut muzik jalanan sebagai suara rakyat moden, saya dan saya kira semua orang pun akan membayangkan gabungan dua perkara. Hubungan yang berlaku secara langsung, juga peluang untuk cerita pemuzik itu bergerak lebih jauh. Teknologi boleh memperluas pendengar. Sambutan orang di depan pemuzik boleh memberi sebab untuk terus memainkan lagu. Seronok mendengar cerita daripada golongan pemuzik jalanan ini. Kita mungkin datang dari tempat yang berbeza dan mempunyai selera muzik yang berbeza. Tapi kita semua faham saat apabila sebuah lagu terkena dan dekat dengan keadaan kita. Hari ini kita melihat muzik di jalanan dari tiga sisi. Pertama, dia boleh menghidupkan ruang dan juga mempertemukan orang. Yang kedua, di sebalik persembahan yang kita nikmati, ada pemuzik yang berlatih, mencuba dan membina pengalaman. Dan yang ketiga, dunia digital memberi peluang untuk karya mereka didengar lebih jauh lagi.

Attention.

0: Kilang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, Kilang Budaya menyatukan kita. Itulah yang kita bawakan kepada anda. Berada di pujuk waktu bersama dalam Silang Budaya. Kalau satu hari nanti anda terdengar muzik ketika sedang berjalan dan keadaan mengizinkan, berhentilah sekejap, dengar sampai habis. Mungkin lagu itu menemani perjalanan anda. Bagi orang yang menyanyikan pula, tepukan kecil kamu orang mungkin memberi semangat untuk memulakan lagu yang berikutnya. Saya tinggalkan anda dengan satu fikiran. Kadang-kadang suara yang paling dekat dengan kehidupan kita tidak datang dari pentas yang besar. Dia datang dari seseorang yang berani berkongsi lagu di tengah-tengah kita. Silang Budaya untuk edisi 27 September 2026, muzik jalanan, suara rakyat moden. Dan semoga apa jua perkongsian kita dapat memberikan manfaat untuk kita menyokong industri muzik jalanan. Saya temani anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita untuk edisi Silang Budaya.

Baik, saudara, kita telah pun masuki pusingan yang berikutnya 4 hingga 5 petang. Bagi setengah orang mungkin sudah mula rasa penat seharian bekerja atau yang bekerja ialah bekerja hujung minggu kan. Giliran dia bertugas hujung minggu. Tapi ada pula rakan kita yang off day, cuti hujung minggu. Bagi ramai juga, waktu inilah peluang untuk kita betul-betul baru bermula. Ada yang baru keluar dari ruangan tugasan, ada yang singgah minum dulu, dia tarik kopi atau mungkin kuih-kuih panas jadi pilihan untuk melepaskan lelah sambil sembang santai dengan kawan. Ada juga yang menggunakan waktu petang untuk membeli barangan keperluan, singgah di pusat beli belah, kedai runcit atau pasaraya sebelum balik ke rumah. Kalau hujung minggu, ada yang ambil peluang keluar bersukan, jogging, main badminton, futsal atau apa saja, sekadar ber-breeze walk, berjalan santai untuk keluarkan peluh. Bagi yang berkeluarga, jam 4 mungkin masa yang sesuai juga bawa anak-anak keluar berjalan, mungkin ke taman pekan atau cari tempat makan, minum petang kan, sambil luangkan masa bersama keluarga. Pantau juga tinjauan cuaca di sekitar di kawasan anda. Walaupun hari sudah masuk separuh kedua, jangan cepat anggap petang sudah hampir habis. Kadang-kadang jam 4 itulah permulaan kepada waktu paling santai dalam sehari kita. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam susun kita, tur kita. Inilah Sari Petang dan Harmonika, edisi hujung minggu, Kening FM, hebat syoknya.

0: kereta aku kat sini. Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

4:16 minit petang. Suasana kalau tengok dari tingkap dalam konti ni, memandang ke arah luar, hujan turun dengan lebat. Ada macam ada juga tiupan-tiupan angin. Jika kita kongsikan juga kepada anda, amaran ribut petir terkini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 3:20 petang tadi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman Keningau, Tambunan, Pensiangan, Suk, Tenem, Sepitang, Beaufort dan Membakut di Kudat, Kota Marudu, Sandakan, Kinabatangan dan Sandakan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Penampang dan Papar, juga di kawasan Tuaran dan juga Ranau. Hati-hati dengan keadaan semasa, permukaan jalan yang licin boleh menjadi penyebab kepada perkara-perkara yang tidak diingini. Apapun amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam. Dan amaran ini dikeluarkan 3:20 minit petang sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Hati-hati saudara, dan berhibur bersama dengan lagu berikutnya 4:30 minit petang nanti. Kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

0: Asia Welapin sekadar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
1: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Back to back petang hari ini bersama dengan Syahrin Namu Syafri, Naratu dan juga paling menang baru sahaja berlalu bersama menemani anda. Saudara 5 petang nanti, kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5 petang. Apapun tahniah kita ucapkan kepada Eng Enyo yang meraih emas kelima negara menerusi acara squash perseorangan lelaki menerusi Sekat ASEAN IC Nagoya 2026. 5 pingat emas, pingat emas yang kelima menerusi sukan squash perseorangan lelaki dengan dimenangi oleh Eng In Yao. Tadi kita ucapkan dan terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesudah tur kita edisi hujung minggu Kening FM hebat.

selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

FM hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini hits popular untuk anda. Mari kita kembali bersama menerusi Sari Petang dan juga Harmonika edisi hujung minggu 27 September 2026, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dihitung hari ini adalah hari yang ke-270 daripada 365 hari. Kita ada baki 95 hari berada di tahun 2026 sebelum melangkah ke tahun 2027. Cepat masa berlalu kan kawan? Yang hari ini meraihkan hari ulang tahun, happy birthday to you, untuk anda selamat hari ulang tahun. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, sihat dan selalu kamu orang guys. Jangan kau stres, itu cuma angka, cuma nombor. Yang penting adalah bagaimana anda membawa kehidupan anda. Ya, jaga ataupun keutamaan adalah kepada kesihatan. Itu penting. Okay. Walaupun nampak umur sudah macam mencecah 75 tahun, tapi orang dia macam betul 25 tahun. Sweet betul. Kerana anda menjaga kesihatan anda, itulah yang sebaiknya kan. Okay, kita tinggalkan itu. Semoga senyuman petang hari ini akan memberikan inspirasi kepada rakan-rakan kita yang lain yang nampak anda senyum gembira hari ini. Pernah atau tidak kan kawan, terjadi macam ni. Kita keluar dengan satu niat sejalabah, kejap sejak mau pergi beli satu barang, satu barang je, tapi entahlah macam mana kan, satu tempat jadi dua tempat, dua tempat jadi tiga. Lepas tu singgal lagi minum, nampak lagi kedai lain, sambung lagi pusing-pusing. Akhirnya barang yang asalnya kita mau beli satu, mungkin jadi lebih ataupun tidak ada. Kita mau beli barang ni, tapi tiba-tiba kita terbeli barang yang lain dalam tangan kita. Kan macam selalu terjadi macam tu. Mau pergi beli ini tapi tidak dapat jumpa barang tu, kita terbeli barang yang lain lagi. Apalagi kalau termasuk kedai yang berhantu tu kan. Yang paling lucu kadang-kadang bila kita keluar tu masih terang, masa balik tu malam sudah gelap sudah. Fenomena keluar sekejap ni memang sering lebahan berlaku edisi hujung minggu. Sebab bila kita tidak terlalu mengejar masa, senang sangat kan rancangan kita berubah. Nampak kedai menarik sehingga teringat mau beli barang lain sehingga. Lepas tu ada kawan ajak minum, bawa kita minum, kita sehingga. Terus tambah lagi satu hentian. Mungkin itulah sebenarnya keseronokan kita bila berada di hujung minggu. Tidak semua benda perlu ikut jadual kan. Kadang-kadang kita keluar sekejap, bertukar jadi jalan-jalan panjang. Itu yang membuatkan rasa hidup lebih bahagia. Senyum kawan kita, keluar beli satu barang, balik-balik satu kereta penuh barang. Macam mana tu? Okay, apapun saudara, untuk anda yang berada di luar ataupun dalam perjalanan petang hari ini, boleh tinjau juga keadaan cuaca di tempat masing-masing, kawasan masing-masing sekitar Kedingau. Hujan dilaporkan dan cuaca sebegini memang memerlukan kita lebih berhati-hati, terutama bagi anda yang sedang memandu. Bila hujan turun, permukaan jalan mudah menjadi licin, jarak penglihatan kita pun boleh berkurang dan kena hati-hati, jaga jarak anda, perlahankan kenderaan dan elakkan untuk kita brek secara mengejut. Pasang juga lampu kenderaan supaya lebih mudah dilihat oleh pengguna jalan raya. Bagi penunggang motosikal, kalau hujan terlampau lebat tu, lebih baik cari tempat yang selamat untuk berteduh terlebih dahulu. Jangan paksa diri kita meneruskan perjalanan kalau keadaan memang tidak mengizinkan. Kita semua mau sampai ke destinasi dengan selamat. Hujan mungkin melambatkan perjalanan beberapa minit, tapi keselamatan anda jauh lebih penting. Pandu cermat, jangan terburu-buru, sentiasa peka kepada keadaan jalan raya. Jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenatur kita untuk pusingan 5 hingga 6 petang ini. Edisi hujung minggu, lebih lagu untuk kamu orang.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamaruzaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamaruzaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamaruzaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

Baik, sambil anda bersantai bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, kita kongsikan kepada anda antara cerita trending yang menarik. Ini berkenaan dengan seorang CEO. Ini bukan drama CEO, bukan drama AI tu yang kamu tengok. Tak, ini kisah benar, benar-benar berlaku. Okay, satu kisah yang menarik perhatian umum. Seorang lelaki bernama Adi Azhar Ismail yang pernah menjadi ketua pegawai eksekutif di sebuah syarikat dan mempunyai puluhan kaki tangan berdepan satu fasa yang sangat mencabar sehingga baki dalam akaun banknya pernah tinggal RM33. Siapa yang pernah sampai RM33? Angkat tangan. Pernah? Okey, kita selami hati anda. Bayangkan daripada pernah berada dalam kedudukan yang selesa, kawan, akhirnya terpaksa bermula semula daripada bawah. Tapi yang menarik, dia tidak pilih untuk terus meratapi keadaan. Sebaliknya, dia keluar berniaga nasi lemak secara jualan bot kereta di tepi jalan. Dia jual nasi lemak di bonete lah. Okay. Hari pertama, hanya 30 bungkus dia bawa. Memang ada rasa malu, dia bilang, dan rendah diri pada awal dia. Tapi apabila ada pelanggan yang datang membeli dan semua nasi lemak habis dijual, semangat itu mula datang kembali. Daripada situ, dia punya perniagaan itu terus berkembang. Dia kemudian membuka jualan di beberapa lokasi dan dia sudah mula ambil pekerja. Kalau kita lihat dari sudut sisi positifnya, kisah ini sebenarnya mengingatkan kita tentang satu perkara penting. Jatuh bukan bermaksud semuanya sudah berakhir, kan? Kadang-kadang kita cuma perlu sanggup bermula semula. Tidak kiralah apa pekerjaan yang kita lakukan, selagi halal dan dilakukan dengan usaha, tidak ada yang perlu dimalukan. Satu lagi pengajaran besar ialah jangan kita terlampau terikat dengan kedudukan atau gelaran yang ada. Hari ini mungkin kita berada di atas, esok keadaan dia boleh berubah. Yang menentukan langkah seterusnya adalah bagaimana kita mahu bertindak. Kalau ada peluang, cuba. Kalau kecil, mulakan kecil. Jangan tunggu semuanya sempurna baru kita mahu bergerak. Kadang-kadang satu langkah yang nampak sederhana itulah yang sebenarnya membuka jalan kepada sesuatu yang lebih besar. Jika anda sedang melalui masa yang susah sekarang, mungkin kisah ini boleh jadi satu peringatan. Jangan cepat putus asa. Selagi masih ada kemahuan, pengalaman dan keberanian untuk mencuba, ruang untuk bangkit itu sentiasa ada, kan kawan? Jadi kita terus, orang bilang, bagi ruang kepada diri kita, membuka dan mencuba jualan yang lain. Tutup satu pintu tidak bermakna semua pintu akan tutup. Yang penting adalah kita berani untuk mengetuk pintu yang seterusnya. Okay, relax. Tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Lagi tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita. Inilah Santai Petang edisi hujung minggu. Harmonika kita bawakan kepada anda. Kening FM, hebat syoknya.

Baik, terima kasih Dindi Keningau, katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan Kening FM. Salam hujung minggu. Terima kasih juga rakan kita Amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Selamat bertugas di konti. Dari sini kamu bagi dan mengucapkan selamat petang di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa berjalan-jalan ke rumah Marlia. Kaki lenguh tidak terasa kalau mahu dipandang mulia. Hendak baik budi bahasa. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih harapkan kita Amankan dengan titipan pantun edisi hujung minggu dia petang hari ini. Terus kekal ceria gembira. Selamat berhujung minggu dan jangan lokal nakal. Harapkan kita Amankan. Okay, apapun selamat berhujung minggu untuk anda semua. Rakan-rakan kita yang baru saja mendengarkan siaran petang hari ini ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs. Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian. Sekejap nanti kita akan melangkah ke pusingan terakhir bersama menerusi harmonika 6 hinggalah ke pukul 7 malam nanti.

Baik, saudara terang-terang, saya kita telah pun masuki pusingan yang terakhir untuk petang hari ini. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua dalam Zon Harmonika 6 hinggalah ke pukul 7 malam. Suasana sudah mula berubah. Cahaya petang perlahan-lahan bertukar menjadi senja. Udara pun kita harapkan makin nyaman, kan? Sejuk, sejak. Mungkin ada antara kita yang baru sampai di rumah selepas seharian keluar bersama dengan keluarga, ataupun ialah mungkin hari ini tugasan anda bekerja di hujung minggu. Anda yang sudah menemani saya sejak 3 petang tadi, terima kasih banyak-banyak. Dari sampai petang sampailah ke Zon Harmonika waktu ketiga ini, memang terasa macam ada kawan yang duduk menemani di sebelah, kan? Untuk anda yang baru saja pasang radio, baru masuk kereta, baru balik dari mana jua tujuh destinasi anda, ataupun baru dapat rehat selepas selesai urusan hari ini, selamat datang, selamat mendengarkan Kering FM. Tidak terlambat lagi, kita masih ada satu jam lagi. Harap bertimpu yang sedang dalam perjalanan, terus pandu perlahan-lahan. Yang sudah di rumah, bolehlah duduk santai, tengok suasana senja, luangkan sedikit masa dengan keluarga dan kasih rehat badan sebelum bersedia untuk menghadapi hari esok. Yang sedang sibuk, akan sekejap lagi masuk ke ruangan dapur anda. Kakak-kakak, pakcik-makcik, abang, adik semua yang akan berentap berperang dengan kuali, selamat menyediakan juada untuk makan malam hari ini. Kita beralih bersama dengan lagu dalam susunan tur kita di Kening FM, hebat syoknya.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan bawa balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah lah. Kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Islam #penyaranjakim.

0: dengan Al-Quran.
1: Pernah tidak anda rasa seperti apa saja yang kita buat serba tidak kena? Orang menilai, mengkritik seolah-olah kita tidak pernah cukup baik. Kadang-kadang tanpa sebab pun mereka tetap akan mencari alasan untuk merendahkan kita. Jadi kalau hari ini terasa sukar, kalau dunia terasa berat, peluklah diri sendiri lebih erat. Kita berhak untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan, dengan segala perjalanan yang masih jauh. Sebab dalam dunia yang penuh dengan suara yang menjatuhkan, suara yang paling penting tetaplah suara dari dalam diri sendiri. Dan semoga suara itu penuh dengan kasih dan sayang. Pesanan hargai diri ini kami bawakan dari Kering FM. Hebat joknya.

Baik, kita kembali bersama Menteri Harmonika di Kedeng FM. Perkongsian info berikut saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan yang akan dijadualkan pada 1 Oktober 2026 Khamis bermula 6.30 pagi hinggalah ke pukul 12.30 hari bertempat di Pisom Peruan Square Tambunan. Jadi rakan Muslimin dan Muslimat di daerah Tambunan dan sekitar dijemput hadir bersama mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan sekali lagi pada 1 Oktober 2026 6.30 pagi hinggalah ke pukul 12.30 hari bertempat di Dewan Pisom Peruan Square Tambunan. Terus berhibur bersama dengan kami dan menerusi Zon Harmonika edisi Hujung Minggu Kening FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, di penghujung waktu malam Ahad begini, kadang-kadang kepala kita sudah fikir pasal hari esok. Esok lagi hari satu ni, kerja belum siap, mesej belum balas, urusan rumah ada lagi, anak sekolah pun mau disiapkan. Tapi jangan kasih semua masuk dalam kepala kita serentak, kawan. Cuba pilih tiga perkara yang paling penting untuk hari esok. Tiga dulu, yang lain kita susun kemudian. Bila kita tahu apa keutamaan kita, fikiran pun lebih teratur dan kurang rasa terbeban. Lepas tu, kasih peluang juga badan kita untuk berehat, tidur secukupnya malam ni supaya esok kita bangun dengan tenaga yang lebih baik. Jangan sampai badan sudah baring tapi fikiran kita masih kerja overtime. Ingat, tidak semua masalah perlu kita selesaikan malam hari ini. Satu-satu bakawan, jangan semua kita mau pikul. Okey, okey, bahkan kalau kamu okey, bakal lakukan kan? Okeylah, sampai di sini pertemuan kita untuk edisi Santai Petang dan juga Harmonika edisi hari Minggu. Hex menemani anda dari tiga petang tadi. Macam-macam sudah kita kongsikan kepada anda. Kita bercakap tentang masa bersama keluarga, petang Ahad, suasana dia, persediaan untuk hari Isnin, hinggalah macam mana kita boleh jagalah emosi kita, jangan terlalu membebankan fikiran kita semua kan. Terima kasihlah banyak-banyak kepada anda yang setia menemani dari awal siaran pagi tadi hinggalah ke saat ini. Yang baru sempat bersama dengan kita juga di penghujung petang hari ini, terima kasih anda. Yang masih dalam perjalanan, kita doakan semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Pandu perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Anda yang ada urusan esok, semoga semuanya dipermudahkan, berjalan dengan baik dan lancar. Malam ini kasih peluang diri kita untuk berehat, luangkan masa dengan keluarga, makan bersama, berbual-bual atau sekadar duduk santai tanpa fikir terlampau banyak perkara. Yang penting adalah untuk kita hargai masa yang ada, kumpul tenaga untuk hari yang baharu. HACKS, hanya aku cinta kamu orang semua. Ucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Kering FM 94.7 MHz. Jaga diri, jaga keluarga. Semoga malam anda tenang serta dipermudahkan segala urusan. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu menutup tirai pertemuan kita. Jumpa lagi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Agusma. Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah

0: Tidak dapat.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sampai FM Bagus, terima kasih yang terus bersama kami dan 76 minit malam. Selamat malam untuk anda semua dan terima kasih juga yang terus mendengarkan kami dan pastinya untuk malam ini bersama dengan Odi sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Baiklah, sampai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekali, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti dan akan kita ikuti berita 7.30 menit malam.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN berharap peruntukan program Jualan Rahmah Madani PJRM ditambah dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata sambutan menggalakkan dan manfaat penjimbatan menjadi asas kerajaan meneruskan program ini. Selain memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Dato' Armizan berkata demikian pada sidang media di Papar. Beliau berkata berdasarkan penetapan peruntukan khusus bermula Belanjawan 2024, KPDN berupaya menetapkan sasaran pelaksanaan secara tahunan dan bulanan serta memperluas akses rakyat kepada PJRM. Menurutnya jumlah transaksi PJRM meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada tahun 2025. Peningkatan itu menunjukkan PJRM terus mendapat sambutan sebagai antara intervensi kerajaan membantu rakyat menangani kos

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
3: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
4: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Goosebumps. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayar pun sorang. Sekedar sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Sekedar sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Krisni, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Okey, sampai FM bagus buat, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 8.10 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat malam juga buat kawan-kawan kita di sini. Kita ada si Mahfuz di Lokapen Ranau. Dia bilang ucapan ditujukan kepada kawan-kawan pawong di kawasan Marakau, Libang, Kilimo. Dengan siapanya, hati-hati kamu bawa penumpang itu. Dia bilang, nah, hati-hati untuk kamu semua yang tengah bawa kenderaan. Okey, dan terima kasih juga untuk si Azmin. Selamat bertugas, Nodi. Dia bilang hadir dari Kota Kinabalu. Wow, boleh tahan semalam. Oh, terima kasih juga Azmin sebab hadir untuk sama-sama menyaksikan kelas musim yang ke-16 di JKKN. Azmin pun sana pagi macam semalam tu pun macam ada nangis-nangis terdengar itu lagu kan. Alright, apapun terima kasih juga untuk Maini Emma di sini sebab tugas Nodi. Bopot hujan ya, dia bilang lebat benar. Dia bilang tidur petang sampai malam di masih lagi tanya-tanya. Dia bilang wow, okay, syok lah tidurkan hujan tanya-tanya, sejuk sajuk rasa. Lagi kita ada si Dindi Rao Aiso dari Kudat. Selamat malam kepada DJ bertugas. Apa kabar kamu? Dia bilang kabar baik. Ucapan selamat bertugas pada hari esok. Baik di mana juga berada, jagalah kesihatan di samping menjalankan tugas. Dia bilang, oh untuk siapa itu? Untuk kawan-kawan kah? Okay. Untuk kawan-kawan lah itu semua kan. Sekali lah itu. Lagi kita ada si Norzita. Selamat malam, selamat berkontinu di selamat hujung minggu. Dia bilang mantap lah semalam anugerah juara kelas musim 16. Dia bilang Nodi dan juga ini tu. Oh, terima kasih untuk Norzita. Hadir juga kan Norzita sama satu. Okey, apa pun dia bilang, cuaca di Beaufort malam ni hujan. Tinggi Nodi, semoga lancar bersiaran. Norzita, pendengar setia sampai FM bagus buat. Terima kasih untuk Norzita. Alright, itu lagi kamu antarkan ucapan kamu, nanti Nodi kasih baca. Dan selepas lagu daripada Wani Hasrita dan juga Gandingan bersama dengan Sofia Liana, lagu mereka yang berjuluk pedas, anda akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah untuk malam ini bertajuk Internet Selamat. Terus dengar sampai FM bagus bah.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Sida, Nana, tengok ni. Macam ada gambar phone kita kena print out viral ni. Lucu saya tengok.
1: Saya mau kongsilah dengan grup lain-lain ni. Tepat WhatsApp di grup.
2: Jangan dulu kau kongsi. Kau tengok dulu betul-betul tu gambar. Betulkah ataupun kena edit?
3: Ya Maria, kau cek dulu betul-betul. Nanti kalau itu hanya edit, kasihan dia nanti malu.
0: Tapi semua surang kongsi pun takkanlah ini pun kena edit.
2: Yalah sekarang ni kan Maria, kita ni mesti berhati-hati tau. Kadang-kadang perkongsian yang kita buat tu boleh jadi cyberbullying. Kan selalu kita dengar di radio tu, jangan kongsi. Dia bilang tidak pasti, jangan kongsi.
3: Betul itu. Sekarang ni apa yang kita nampak tidak boleh kita terima bulat-bulat. AI sekarang ni pun orang boleh buat kau bergambar sama macam Shah Rukh Khan. Nah,
2: bergambar sama macam Shah Rukh Khan kah atau bergambar sama Shah Rukh Khan yang siring tu, kau beli tukar-tukar. Siapa boyfriend kau hari ini, besok lain lagi.
3: Nah itu.
2: Nah apa gitu.
0: Ya, okay. Betul juga kan, kalau kita tengok gambar, masalah juga kawan kita ni mau pakai seksi macam ni. Jahatnya orang buat macam tu.
2: Orang buat ni kan untuk konten orang semata-mata aja ni. Mau kasih naik view di media sosial, mau cari ramai follower. Tapi kutikulah acara di anda betul bini begini.
0: Ya bang.
3: Nah, kamu baca tu WhatsApp grup kampung tu. Marah sudah kawan kau tu?
2: Nah dia bilang sini, siapa yang post ni gambar? Kalau aku tidak padam gambar tu, aku akan buat laporan polis.
0: Nasib baik saya tidak show ni di tempat grup lain. Kalau tidak, memang saya pun kena ni. Ya bahaya juga internet kan sekarang.
2: Sebenarnya internet selamat tu bermula dari diri kita sendiri.
3: Hari tu, kamu ingat ke pasal orang yang buat cabaran dekat media sosial tu? Ramai yang viral dan aku pun hampir mencuba.
0: Itulah, cabaran begitu kan, bahaya bah. Sebab hari tu saya dah nampak, saya tengok orang cedera sebab ikut tren ni. Betul-betul pelik. Kalau orang putih bilang weird.
2: Itulah sebab kita ni mesti bijak, pintar. Orang bilang kan, bukan semua perkara di internet ni boleh kita percaya atau kita ikut. Kadang-kadang tu cuma macam perangkap saja tu, semata-mata.
3: Internet ni boleh jadi kawan dan juga boleh juga jadi mungkin musuh. Jadi kita lah yang mesti bijak menggunakan.
2: Oi, kamu tengok ni, ada orang DM aku bilangnya, hai, saya kagum tengok gambar awak, boleh berkenalan tak? Siapa juga ni? Boleh tak awak hantar gambar awak yang lain? Saya nak lukis potret awak. Pandai-pandai.
0: Cuba kau tengok dia punya profil.
3: Wah, insomnia. Macam muka pelakon orang putih.
2: Apa dia fikir aku ni bodoh kah mau pecah cakap dia? Profil tu bah palsu. Cuba kamu tengok. Akaun pun macam baru je kena beberapa hari. Friend pun tiada. Kamu pikir?
3: Nana betul pula tahu. Nanti dia edit yang gambar lucu lepas tu. Ugut mau sebar gambar dia minta duit lagi kan?
0: Dunia maya ni kan, tesmisinya selamatkan. Kita mesti sentiasa berhati-hati bohong si maklumat pribadi. Jangan sikit-sikit terus kau mau post kasih orang yang kau tidak kenal.
2: Nah itulah bah, internet ni bukan tempat untuk kita kasih denda segala-galanya. Sebelum kongsi kita mesti fikir dulu. Kalau mau kongsi pun kita cek dulu maklumat tu, boleh dipercayai ataupun tidak.
3: Sebab itulah semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Jangan kongsi maklumat pribadi macam nombor telefon, alamat ataupun gambar. Kita mesti mau fikir, semak, lindungi diri, gunakan internet dengan bijak.
0: Kan tahu kah, dunia maya sekarang ini kan semakin luas. Tapi keselamatan diri kita ni tanggungjawab kita sendiri juga. Bukan mau sikit-sikit percaya apa saja yang kena nampak di Facebook apa. Terus kita mau percaya, mau bagi number phone begitu.
2: Betul tu Maria. Hari itu kan aku ada terbaca yang negara kita ni bakal mewajibkan semua platform media sosial ada proses pengesahan identiti. Tujuannya supaya budak-budak yang baru berumur 13 tahun ke bawah itu tidak memiliki tiada pun akaun media sosial. Begitu baru mah.
3: Bagus tuh, itu aku setuju. Dapat juga melindungi keselamatan kanak-kanak di alam maya.
0: Budak-budak mana lagi dorong tahu tuh kan, atau kalau dorong kena tipu, kena scam kan. Nanti kalau dorong kena tipu minta duit, dorong mau bagi duit terus. Nah, penjinanya nih di media sosial tahu.
2: Iya, itulah. Sebab tuh ada yang dilaksanakan kampanye internet selamat oleh siapa? MC. Supaya dapat kasih didik pengguna termasuklah siapa? Ini budak-budak sekolah semua nih lah, supaya lebih paham dorong guna internet dengan bijak, apalagi beretika, selamat.
3: Nah, coba kamu bayangkan kalau atau ada ugutan cyber. Jadi kalau budak-budak ni yang tak cukup pengalaman, nanti mudah betul tertipu.
0: Betul. Tu hari kan saya anak boba, dia baru 10 tahun umur dia. Ada orang jahat pergi komen bilangkan kata pada cakap. Cumanya kamu, saya kawan baik kamu, dia bilang. Hai, cuba dulu hantar gambar, dia bilang. Nasib juga lah saya kedapatan. Kalau tidak, memang saya anak buah terus bagi.
2: Hai, bahaya kan?
0: Kalau saya cek kan itu akun palsu tau. Nasib baik juga tu anak buah saya belum lagi hantar.
2: Astaga, bahaya sekarang.
0: Bikin takut nih.
2: Memang bikin takut kalau anak-anak bawah umur ni memang tidak sepatutnya ada akun media sosial. Dorang ni kan mesti ada guide atau pembimbingan dari ibu bapa.
3: Betul. Ya betul. Internet ni okey bah, tapi bukanlah tempat kita mencari masalah. Tetapi di internet ni lah juga tempat kita belajar, tempat kita berkomunikasi.
0: Betul sekali. Mutah apa? Saya pernah buat cake pun dari internet tau. Jadi saya belajar buat cake pun saya guna itu apa itu PJJ online.
2: Itu pula.
0: Apa kebaikan di internet sebenarnya?
2: Iyalah kan, tapi apa kurangnya aku pandai buat bunga sebab belajar PJJ online di media sosial. Jadi hasilnya sekarang dapat laku tambah-tambah ikan. Begitu.
3: Jadi kesimpulannya semua terpulang pada diri sendiri. Internet tempat kita belajar dan bukan tempat terpedaya.
0: So kita gunakan internet dengan bijak. Keselamatan diri tanggung jawab kita. Bilang tuh DJ radio tuh apa tuh? Tidak pasti.
2: Jangan kongsi.

0: terjaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Okay, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 8.47 minit malam. Okay, apa pun selamat malam untuk kawan kita di sini, Rosie William Z yang berada di Nanam. Dia bilang selamat petugas Nodi. Terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Dia bilang terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di sampai FM bagus bah. Okay, alright, apa pun terus kita ingin kongsikan lagi di sini. Ada napasnya ini adalah mengenai dengan amaran ribu petir dan juga hujan lebat. Okay, yang mana berlaku di kawasan pantai barat, terutamanya di kawasan Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Kota Belud, Penampang dan juga Papar. Juga berlaku di kawasan pedalaman, di kawasan Keningau, Tambunan, Pensiangan, Sok, Tenem, Sipitang, Beaufort dan juga Membakut. Juga berlaku di Kudat, di Kota Merudu, di Sandakan, Kinabatangan. Nah, okey, apapun untuk anda semua yang berada di kawasan yang disebutkan sebentar tadi, hati-hati untuk anda semua. Okey, ini adalah mengenai dengan amaran ribu petir dan juga hujan lebat. Baiklah, 9 malam nanti kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Pearl Jam, Last Kiss, lagu daripada Luqman Islam, Namun Engkau Tahu, dan juga lagu ini lagu daripada Masdo, Malam Pesta Rock and Roll.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi, Johan Sutanoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Bagus bah.

Kemelut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

elektrik secara haram menyambung di kalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Odisma.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Status Malaysia sebagai negara tetamu pada Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 membuka ruang lebih luas kepada Sabah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi serta produk pelancongan di peringkat antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin dalam satu kenyataan berkata, festival berkenaan dijangka menarik lebih 1.6 juta pengunjung sekaligus memberi peluang kepada Sabah meningkatkan keterlihatan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong Korea Selatan dan antarabangsa. Penyertaan Sabah bukan sekadar mengetengahkan kebudayaan, malah membuka peluang membina hubungan jangka panjang serta memperkukuh pertukaran budaya dan pelancongan antara Sabah dan Andong. Sepanjang festival yang berlangsung selama 11 hari itu, Sabah mengetengahkan kepelbagaian warisan etnik menerusi persembahan kebudayaan, kraftangan tradisional dan pavilion Sabah. Promosi turut memberi tumpuan kepada tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi dan budaya. Dato' Jaffrey berharap penyertaan tersebut menjadi asas kepada hubungan lebih erat antara Sabah dan pasaran pelancongan Korea. Selain memperluas jaringan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan pelancongan pada masa akan datang. Pembangunan infrastruktur pengangkutan di Sabah kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ketua Penerangan PKR Sabah Ahmad Farid Sainuri dalam satu kenyataan berkata, keadaan jalan raya di negeri ini masih memerlukan perhatian serius, termasuk memastikan projek leburaya Pen Borneo disiapkan lebih cepat bagi merapatkan jurang pembangunan antara Sabah dengan Semenanjung. Ahmad Farid berkata belanjawan 2026 menyeneraikan leburaya Pen Borneo fasa Sabah fasa 1A dan fasa 1B bernilai 15.9 bilion ringgit. Selain Sarawak Sabah Link Road fasa 1 dan 2 bernilai 8.81 bilion ringgit serta leburaya Trans Borneo bernilai 2.99 bilion ringgit. Projek berkenaan adalah sebahagian daripada pembangunan rangkaian strategik Borneo. Dalam sektor penerbangan pula, Ahmad Farid berkata hampir 500 juta ringgit diluluskan bagi pembesaran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA, manakala 120.9 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf lapangan terbang Tawau. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Dato' Kasim berucap pada majlis perasmian dan penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Danny Wong Zee Ken bertajuk Murder Must Fall, The Kelabakan Masquerade 1890 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul Puisi Etnik Rungus karya Raymond Majuma memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Sebuah rumah dua tingkat terbakar 90% di Taman Cempaka Terrace House KKIP Selatan Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Sabah, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 4.46 pagi. 14 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 23 km untuk operasi pemadaman. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran, dua pancutan sumber air dari jentera bomba. Operasi terkawal pada 5.36 pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 6.50 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR hashtag Relax dan Rehat.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya Nudi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan Sukan Asia, okay, yang mana Kem Squash Negara Cemerlang selepas Ng Ian Yeo dan juga S. Siva Sangari menghadiahkan 2 pingat emas buat Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya selepas masing-masing mempertahankan kejuaraan persorangan lelaki dan wanita. Okay, Ng Ian Yeo mempertahankan emas lelaki tewaskan Abhay Singh 11-9, 11-5 dan 11-5 mencatat kemenangan kelima berturut-turut ke atasnya. Sementara itu, S. Siva Sangari mempertahankan emas wanita menewaskan Anahat Singh 11-4, 11-4, 11-7. Okey, yang mana kejayaan kedua-dua pemain mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik LA 28 ataupun 2028 dan menyumbang kepada sasaran 6 pingat emas Malaysia di Aichi Nagoya. Wow, tahniah untuk dua orang pemain skuas negara, iaitu Ng Ian Yeo dan juga S. Siva Sangari. Hebat mereka ni kan. Apapun, terus kita memberikan sokongan pastinya untuk atlet Malaysia dalam saingan Sukan Asia yang mana berlangsung di Jepun. Alright, baiklah, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ini, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. No Demokrasi Kongsi lagi di sini. Ini cerita mengenai dengan Sukan Asia lagi. Dan pastinya ini cerita mengenai dengan badminton. Okey, yang mana penantian 12 tahun Malaysia untuk kembali meraih pingat bergu wanita Sukan Asia ditamatkan Perli dan juga Tina selepas mengesahkan sekurang-kurangnya gangsa untuk Temasya Aichi Nagoya. Okey, yang mana bergu nombor 5 dunia ini memastikan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India. Dan kejadian tersebut menyaksikan Perli dan juga Tina menjadi bergu wanita pertama Malaysia menaiki podium Sukan Asia sejak Vivian Hu dan juga Wong Kin Wee mau pulang gangsa pada edisi Incheon 2014. Dan pastinya mereka akan bertemu dengan bergu nombor satu dunia dari China, Liu Shengshu dan juga Tan Ning pada aksi separuh akhir pada hari esok. Okey, jadi kita mengharapkan agar mereka mampu dan dapat menumbangkan bergu nombor satu dunia dan seterusnya ke final untuk badminton bergu wanita Sukan Asia. Wow, tahniah-tahniah. Okey, Dodi, muka sekongsi di sini. Pastinya juga mengenai dengan pungutan pingat emas. Okey, mana Malaysia sekarang ini memungut 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan 16 pingat dan Malaysia berada di kedudukan ke-10 dan pastinya terus berada di puncak negara China dengan 113 pingat emas, 44 perak, 33 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 190. Manakala Jepun tuan rumah di kedudukan ke-2 dengan 33 pingat emas, 54 pingat perak dan juga 55 pingat gangsa jumlah keseluruhan 142. Okey, sedikit info untuk anda semua mengenai dengan Sukan Asia. Baiklah, kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti 11 utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Senyuman dia blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kau pula.
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Op Luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu, dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal lain.
0: Beliau berkata demikian ketika kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akhir kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takat semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan laman fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam dua kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk berkandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax dan Rehat.

Lagu daripada Mulan, lagu yang bertajuk Jatuh Cinta Lagi, memang kita pukul 11.24 minit malam. Selamat malam tuan untuk semua yang terus bersama kami di Sabah FM, ok. Dan dapat siap untuk R&R, Rolex Rehat untuk hari ini, hari Minggu 27 September 2026 bersama dengan Odi. Dan di jam yang terakhir, terus menceriakan malam anda. Dan Odi mungkin sekongsi di sini, ini ada amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di kawasan Teluk Pit, Labuk, Sugut, Tongod. Juga berlaku di kawasan pedalaman di Pensiangan, di Sipitang, Tenom dan juga Suk. Juga berlaku di Tawau, di Kalabakan, di Pantai Barat, di Ranau, okey, yang mana amaran ribu petir, angin kencang dan juga hujan lebat. Hati-hati untuk kamu semua. Dan apa yang tengah memandu malam ini dalam pemanduan, mungkin balik dari kerja, balik dari kampung ataupun dari mana-mana, silakan, apapun hati-hati dalam pemanduan anda, okey. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, okey. Apapun, di jam yang terakhir kita ada lagu daripada Kumpulan Crystal, lagu mereka yang bertajuk Nurani, juga lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana, lagu mereka yang bertajuk Gurauan Berkasih. Tapi dengarkan dahulu lagu ini, lagu daripada Kumpulan Skoin, Rindu, Rindu Jadi Kenangan. Sabah FM, bagus bah.

0: Sekian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, Bang.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax dan Rehat.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, sampai FM bagus. Bah, terima kasih yang terus bersama kami. 11.50 minit malam. Tugas anda ini berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad, 27 September 2026. Dan terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga untuk anda semua, selamat berhujung minggu. Walaupun tengah malam sudah, esok hari ini jangan lupa pergi kerja, okey? Ada yang mungkin off day hari ini? Esok pun off day? Oh, boleh tahan. Selamat berehatlah untuk anda semua. Alright. Dan pastinya juga Nudi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Nabilah Razali, Cukup Sampai Di Sini. Dan juga lagu daripada Kuban The Times, Gadisku Dalam Komah. Jadi untuk anda semua, terima kasih yang terus bersama kami. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat malam untuk anda semua. Bye-bye.

0: betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R, hashtag Relax dan Rehat.

Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

kaki bola. Mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peranan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Ha, macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira. National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Music daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya. Muat naik gambar Mira di buku-buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru. Kalau anda boleh lihat lah kan, saya berbaju biru. Tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai buku-buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons. Ada Jamal Aloha, assalamualaikum GBH Batuos hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, jom layan. Kita masa singgah 6 pagi, okey. Kita juga ada Hazrul Biramli yang hantar gambar gambar apa ni, seperti laut itu tenang nampaknya, lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam, tanya semua happy ke, katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur Nasional Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues no, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam Nasional Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran Nasional Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih lemaik mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi, tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peluang Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Sarawak Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

Saran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku.

0: Siapa mereka yang aku sayangi di sisi? Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian.

Sekarang pukul 2.04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Dua jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini dia suratan atau kebetulan.

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Rasa dalam FM sentiasa di hati. Itu dia, mekar di jiwa daripada X-Tray. Jam 2 pagi ni kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Ya, dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh. Tapi jangan sebab satu lagu saja tiba-tiba nak buka pula mesej lama, nak buka buku lama yang zaman 2020, 2001. Jangan, ya. Kadang-kadang lagu tu je yang sedih. Hidup kita sebenarnya elok-elok saja. Nak hayati boleh, tapi jangan pula kita layan kenangan sangat, okey? Kita teruskan dengan lagu pertama dan terakhir daripada Rusty Blade. National FM, sentiasa di hati.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, Copa Du dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peranan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa, masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, ada mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Klik.

Rasa FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3, 10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikirlah, dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur, tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Game Buruh Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janet Zai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues, diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai. "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam. "DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati." Kita ada juga Muhammad Mohaimin. "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zulbahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. Didi 2026 juga ada. Okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yelah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock, lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okay, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia kata Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selam tengah malam Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH DJ Mira on terus sampai hilang mandi blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Ada serta masih dah baca ke belum? Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, Geng Wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, katanya assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay, kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng Wakaf 14, Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jaz ni. Muhammad Al-Jaz ni dia apa ni, orang kata letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues, kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzah, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kucing Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman-Syariman juga, dan ramai lagi. Okey, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okey? Baik,
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
0: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
0: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 70.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara, yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini, merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan. Jadi walaupun sedikit, tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara, menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka Kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nggak ada orang nampak. Kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Merasa kaya walaupun sedikit, warak walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Assalamualaikum.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Awau 95.7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu

0: Show. Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam. Kening FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku mengutuk undi.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Senin hari ini untuk tarikh 28 September 2026 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan saya Aidah Noraida Mairin. Ditemani bersama dengan rakan teknikal bertugas iaitu saudara Muhammad Farid Isa, akan terus setia bersama-sama dengan anda, menemani anda selama 3 jam macam biasalah, bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. Kita bersama tentunya menerusi segmen Rentak Segar. Alhamdulillah, Keningau seawal subuh kan, dari pukul 4 pagi kan, hujan turun dengan lebatnya. Dan ketika ini masih lagi dengan keadaan cuaca yang renyai-renyai. Anda yang dalam perjalanan, dalam pemanduan, dalam keadaan cuaca yang hujan ini kan, mungkin di beberapa tempat lain juga turut mengalami keadaan cuaca yang sama, berhati-hati sepanjang masa. Kami doakan agar anda selamat tiba di tempat yang dituju kan. Dan untuk ramalan cuaca hari ini, insyaAllah saya akan kongsikan untuk anda, nantikan seketika waktu nanti 6.15 minit pagi. Nantikan juga info semasa yang akan saya kongsikan untuk anda, berita semasa, berita dalam dan juga luar negara, hebahan setempat kan. Dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda, di samping berhibur menerusi lagu-lagu hiburan pagi ini yang telah pun disusun atur untuk hibur bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini. Baik, jom kita mulakan pertemuan kita di pagi Senin menerusi lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.

0: Tahu Cuaca.
1: Okay, baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Daerah Keningau pagi, petang sampai ke malam nanti menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat untuk sepanjang hari ini ya. Catatan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Itu untuk daerah Keningau. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Nampaknya daerah Nabawan juga turut diramalkan mengalami keadaan cuaca yang sama dari petang, dari pagi, petang hingga ke malam. Daerah Nabawan juga turut mengalami ribut petir di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dari Nabawan kita terus sahaja ke daerah Sug pula. Untuk daerah Sug juga turut diramalkan keadaan cuaca yang sama, turut mengalami keadaan cuaca yang sama dari pagi, petang hingga ke malam. Dijangkakan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tambunan. Daerah Tambunan pada sebelah pagi diramalkan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah petang nanti juga turut diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Tenam. Untuk daerah Tenam, nampaknya keadaan cuaca dari pagi, petang hingga ke malam juga turut diramalkan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Menanti sebuah jawapan Buddy baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu diputarkan hiburan pagi ini. Bersama dengan Aida menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Macam mana keadaan cuaca di tempat Ngamurang kan? Saya percaya keseluruhan tempat ataupun kebanyakan tempat lah, khususnya di bahagian pedalaman ini sedang mengalami keadaan cuaca hujan ataupun cuaca yang lembap kan awal pagi ini. Sebab subuh tadi kalau Keningau hujan turun dengan lebatnya. Ke tempat kerja tadi pun masih lagi dalam keadaan cuaca yang hujan turun lebat ya. Jadi untuk anda barangkali yang melalui atau jalan tu harus melalui sungai kan. Tengok-tengok juga keadaan air sungai. Kalau tidak mengizinkan jangan lalu ikut laluan tu, mungkin ada alternatif yang lain kan. Macam mana pun kita doakan agar semuanya dipermudahkan dan dilindungilah faktor keselamatan buat semua yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun di mana hala tuju anda sekalipun. Kita doakan agar anda selamat dalam pemanduan anda, memandu dengan penuh berhemah dan berhati-hatilah dengan keadaan cuaca yang hujan ini kan tentunya membuatkan jalan, permukaan jalan yang agak licin. Jadi sentiasa pantaulah had laju kenderaan masing-masing ya. Kejap nanti macam biasa kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini sebagai pemangkin semangat kita lah di pagi Isnin ini terutamanya kan. Oh, semoga terus bersemangat dengan kerja ataupun apa penurusan anda hari untuk sepanjang hari ini. Kita akan semuanya dipermudahkan bersama dengan lagu Kalau Cinta Alif Aziz dan juga Johanna. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.

rindu kadang hadir tanpa dijemput. Dalam diam, dalam sunyi, tiba-tiba hati teringat seseorang yang pernah dekat atau mungkin masih dekat, cuma tidak lagi di sisi. Merindu bukan tanda kita lemah. Ia tanda hati kita pernah jujur, pernah memberi ruang, pernah menyimpan rasa yang tulus. Ada rindu yang boleh diluah, ada rindu yang hanya dipendam dalam doa. Ada nama yang tidak disebut, tetapi sentiasa ada dalam ingatan. Jika hari ini kamu merindu, izinkan diri kamu merasa. Tak perlu melawan, tak perlu berpura-pura kuat. Kerana rindu juga satu bentuk kasih yang masih hidup dalam hati. Namun ingat, kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kenangan semata-mata. Apa yang telah pergi, biarlah menjadi pengajaran. Apa yang masih ada, hargailah sepenuh jiwa. Doakan yang baik-baik walau dari kejauhan. Tenangkan hati dan percayalah, setiap rindu akan diganti dengan ketenangan pada waktunya. Buat yang sedang merindu, kamu tidak sendiri. Hati kamu kuat walaupun sedang terasa. Teruskan melangkah walau perlahan, kerana yang penting bukan siapa paling laju, tetapi siapa yang tidak menyerah. Yakinlah, selagi niat itu baik, selagi usaha itu jujur,

Okay, kembali bersama menerusi rentak segar pusingan pertama pagi ini. Okay, bagi anda yang sedang memandu ke tempat kerja ataupun menghantar anak ke sekolah terlebih dahulu kan, sekadar untuk mengingatkan, utamakan keselamatan. Pastikan tali pinggang clear dah dipakai ya, dan patuhi had laju serta elakkanlah daripada menggunakan telefon bimbit ketika dalam pemanduan masing-masing ya. Kalau rasa mengantuk, apa kata berhenti di kawasan yang selamat dan rehatlah, ataupun hilangkan rasa mengantuk anda dengan tidur sekejap kah kan, ataupun cuci muka kah kan, untuk memastikan anda memandu dengan keadaan yang selamat. Ingat, keluarga sedang menunggu kepulangan anda. Okay? Baik, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi harga kita hari ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami. Kening FM, hebat show-nya.

0: harga industri getah negeri Sabah.
1: Ya, baiklah, saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Susu getah hari ini harganya RM8.57 sekilogram. Sekali lagi, harga susu getah hari ini harganya RM8.57 sekilogram. Manakala bagi getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya hari ini RM5.29 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM5.29 sekilogram. Dan seterusnya, bagi getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya hari ini RM4.45 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya RM4.45 sekilogram. Manakala bagi getah kentalan grade 1, harganya hari ini RM5.04 sekilogram. Getah kentalan grade 1 harganya RM5.04 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 2 pula, harganya hari ini RM4.20 sekilogram. Getah kentalan grade 2 harganya RM4.20 sekilogram. Dan akhir sekali, untuk getah sekarang pula, harganya hari ini RM1.36 sekilogram. Getah sekarang pula harganya hari ini RM1.36 sekilogram. Jadi nampaknya begitulah harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS mengikut grade. Teruskan bersama dengan kami, Kering FM, hebat shotnya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh

0: Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, berema sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
2: Siapa cuai?
1: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
2: Saya tak terima apa-apa.
1: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
2: Saya patut berhenti tadi.
1: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
2: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
3: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
4: Bangun, Pak!

Okay, baiklah, kembali bersama macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti Utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune ke Ringgit FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay, sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda, Ringgit FM, hebat show-nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Okay, balik kembali bersama menerusi rantai segar pusingan yang kedua. Kita bersama pagi ini, Haida masih setia bersama-sama dengan anda sehinggalah pukul 9 pagi yang sedang dalam pemanduan kan, berada dalam kenderaan masing-masing ketika ini. Macam mana dengan aliran trafik, macam mana dengan keadaan jalan raya ketika ini, adakah lancar ataupun sebaliknya? Kalau kurang lancar, jangan orang bilang ikutkan emosi. Jangan dahulukan emosi, sabar. Yang penting selamat tiba di tempat kerja kan. Okay, saya ingin berkongsi untuk anda. Ini ceritalah berkenaan dengan usia bukan penghalang. Seorang yang bergelar Atuk, bukan Datuk ya, Datuk lah, Atuk Aki, yang berusia 90 tahun, merupakan juara bina badan. Ini berlaku di mana? Ini berlaku di luar negara pastinya lah, di Tokyo ya, di mana seorang warga emas yang bernama Toshisuke Kanazawa di Hiroshima yang baru sahaja merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-90 telah berjaya memenangi satu lagi pertandingan utama bina badan, lapor saluran berita The Guardian. Kejayaan menewaskan 7 peserta lain dalam kategori 85 tahun ke atas di kejohanan bina badan Masters Jepun itu menandakan gelaran kebangsaan dia yang ke-19. Tegasnya, kejayaan itu bukanlah yang terakhir buat dirinya dan dia masih belum dilahirkan di wilayah Shimane pada tahun 1936. Kanazawa pada asalnya merupakan atlet renang bagi acara 1500 meter gaya bebas. Namun masalah otot yang dialami telah meranapkan impian Olimpiknya sekaligus mendorong beliau mengalihkan fokus ke arena bina badan profesional. Dan akhirnya usahanya membuahkan hasil apabila dia merangkul gelaran Mr. Jepun pada usia 24 tahun sebelum mengulanginya 3 tahun kemudian. Dia juga pernah menduduki tempat keempat dalam pertandingan Mr. Universe tahun 1967 di Montreal, bersaing di pentas yang sama dengan Arnold Schwarzenegger, yang juga ketika itu Sergio Oliva. Wow. Sejak mencecah usia 80 tahun, Kanazawa telah meraih 6 kejohanan World Masters. Hebat kan? 6 kejayaan yang diraih oleh Kanazawa ini, semenjak dia berusia 80 tahun. Bayangkan sekarang ni umur dia 90. Dan 6 sudah kejayaan yang dia raih melalui sukan bina badan ini. Hebat, hebat. Kalau tengok orangnya pun masih lagi mantap. Masih lagi berketul, orang bilang kan, dia punya otot-otot dan segalanya. Mungkin sebab dia jaga kesihatan dia sebaik mungkin kan. Okay, jadi moral of the story, hikmahnya, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan kita. Tidak ada istilah ya terlambat dalam soal kesihatan, menjaga kesihatan ya. Jadi jom kita sama-sama kekalkan gaya hidup yang sehat dan berusaha untuk memastikan kesihatan kita di tahap yang optimum ataupun prioriti utama kita lah ya. Baik, macam biasa kita akan ikuti Warta Berita Keningau FM, 7.30 minit pagi, sebentar saja nanti. Jadi teruskan bersama dengan kami di Keningau FM, hebat show-nya.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 28 September. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Balabac. Namun perkembangan itu perlu diberikan perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya Sabah. Beliau ditemui pada Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional DSICC Kota Kinabalu. Katanya, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohamed Khalid berkata, literasi pertahanan nasional menjadi usaha berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai tanggungjawab bersama terhadap keselamatan serta kedaulatan negara. Pendekatan itu penting bagi memastikan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mendepani cabaran dan ancaman keselamatan semasa. Pelaksanaan literasi pertahanan nasional selaras dengan aspirasi yang menekankan pendekatan World of Government and World of Society. Ia melibatkan penyertaan kerajaan, institusi pendidikan, industri, masyarakat sivil, media dan komuniti dalam memperkukuh pertahanan negara. Hampir 700 peserta terdiri pejabat awam negeri dan persekutuan pelajar, pendidik, anggota tentera serta veteran Angkatan Tentera Malaysia menyertai program berkenaan. Projek Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murid. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata, pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill dewan serta membaik pulih kesemua 8 pintu tandas sekolah. Beliau berucap sempena majlis penyerahan Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dato' Arthur berharap kemudahan baru ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan kondusif seterusnya menjadi pemangkin semangat anak-anak pedalaman untuk terus berjaya dalam pendidikan. Bagi memperluas kesedaran dan maklumat percukaian kepada masyarakat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil akan melancarkan Bulan Hasil Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, Dato' Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata, pelbagai program akan dilaksana di seluruh negara termasuk sesi turun padang untuk memberi penerangan dan berinteraksi secara langsung dengan pembayar cukai. Antara inisiatif yang diberi penekanan ialah pengakuan sukarela berkaitan

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ni saya mulakan berita sukan Asia. Aichi Nagoya 2026, Malaysia lengkapkan sasaran 6 pingat emas. Kontinjen Malaysia melengkapkan sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas jago squash Eng En Yeo dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita. Kejayaan berganda itu bukan sahaja melengkapkan sasaran emas, malah memberi penutup gemilang kepada kempen hari ke-9 Malaysia pada temasya 4 tahun sekali itu. Tumpuan hari ini bukan hanya terarah kepada squash apabila beberapa cabang lain turut mencatatkan perkembangan positif, termasuk terjun yang menyumbang 2 pingat kepada kontinjen negara. Gandingan Enrique Harrell, Elvis Presley menghadiahkan pingat perak menerusi acara 10 meter platform seirama lelaki dengan kutipan 377.52 mata di Pusat Aquatik Tokyo, manakala Ong Ker Ying Li Yaching meraih gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita dengan 243.72 mata. Pencapaian itu menyaksikan skuad terjun terus memainkan peranan penting dalam pemburuan pingat Malaysia selepas Yong Rui Ji, Nur Kayum, Nazmi Muhammad Nazim meraih gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki sehari sebelumnya. Dalam olahraga pula, Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 200 meter lelaki di kedudukan ke-6 dengan catatan 20.89 saat, sekaligus merekodkan catatan terbaik musimnya. Pelari muda negara itu sebelum ini melakar sejarah apabila menjadi wakil Malaysia pertama mara ke final acara berkenaan di Sukan Asia selepas 44 tahun. Bagi acara badminton, gandingan Perlitan M. Tinah memastikan Malaysia sekurang-kurangnya meraih gangsa selepas mara ke separuh akhir bergu wanita, sekaligus menamatkan penantian 12 tahun negara untuk kembali menaiki podium acara itu. Bagaimanapun, gol Zife Nur Izzudin Muhammad Rumsani terkandas di suku akhir bergu lelaki sekaligus menutup cabaran mereka dalam saingan individu. Secara keseluruhan, pencapaian hari ini memperlihatkan sumbangan pingat Malaysia datang daripada beberapa cabang berbeza, bukan sekadar 2 emas yang melengkapkan sasaran. Terjun menambah 2 pingat, manakala badminton, olahraga dan squash terus memberikan perkembangan positif ketika temasya memasuki fasa akhir. Dengan sasaran 6 emas kini sudah dicapai, perhatian Malaysia selepas ini beralih kepada usaha menambah jumlah keseluruhan pingat dalam baki saingan sebelum temasya melabuhkan tirai pada 4 Oktober. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula, Klopp tumbang pada aksi pertama Jerman di laman sendiri. Jurgen Klopp mengalami kekalahan pertama sebagai pengendali Jerman apabila anak buahnya tewas 0-1 kepada Greece di Augsburg awal pagi tadi dengan Dimitrios Kobels menjaringkan gol tunggal perlawanan mereka. Dan akhir sekali, Portugal tewaskan Norway tanpa Ronaldo. Gonçalo Ramos yang diturunkan menggantikan tempat Cristiano Ronaldo meledak gol kemenangan apabila Portugal mencatatkan kemenangan berturut-turut dalam permulaan mempertahankan gelaran Liga Negara-Negara selepas menewaskan Norway 2-1 di Oslo. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.

0: Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentang Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seruan pagi, selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, sekejap nanti kita akan berikan laluan, kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda. Keningau FM, kepas syoknya.
1: Keningau FM, di mana jua, mua turun aplikasi RTM Klik. Stream terus dari 6 pagi hingga